0: tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
1: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Putu Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab. Nah, ini program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
0: Dari pantauan RRI, tibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petu Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkomdigi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita, dan sekarang semua kita saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita. Menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Rono Dipuro, yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Rono Dipuro, mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media standing RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya tuh bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental, visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%,
2: di Jawa Tengah sebesar 38,1% serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah riba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulla Sela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulla Sela mengatakan Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh Khalilur Rahman sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: And in accordance with the charter, saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin Sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
1: In regard to the performance
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Hidurek yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
5: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondisi lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondisi lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2.
0: Hai.
5: Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, terima kasih kebersamaannya dan pendengar. Saatnya kita akan mengupdate cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk hari ini Jumat 11 September 2026. Lengkapnya akan disampaikan oleh Perkirawan Miranda Safiratona.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Miranda, silakan.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Tahunan. Berikut saya sampaikan informasi perakiran cuaca. Berlaku hari ini Jumat 11 September 2026 di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada pagi hingga sore hari nanti, kondisi cuaca di wilayah Sangihe diperkirakan cerah hingga berawan. Dan untuk malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 55 hingga 89%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan pada kategori rendah dengan ketinggian berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu, kondisi cuaca di wilayah perairan hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan angin yang bertiup dari arah timur hingga tenggara berkecepatan 16 hingga 26 km per jam. Sebagai informasi tambahan, musim kemarau dan fenomena El Nino yang sedang berlangsung menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih kering dengan curah hujan yang kurang dan angin yang kencang. Hal ini dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, kami BMKG menghimbau masyarakat agar selalu waspada, tidak melakukan pembakaran hutan, pembebasan lahan, dan pembakaran sampah secara terbuka. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook BMKG Naha Kepulauan Sangihe, Instagram Info Cuaca Sangihe, dan aplikasi Info BMKG. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Tahunan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Radio telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi ruang untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Dalam momentum Hari Radio ke-81, saya Letnan Kolonel Korps Zeni Nazaruddin STMIP, selaku Komandan Kodim 1301 Sangihe, beserta seluruh keluarga besar Kodim 1301 Sangihe, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81, 11 September 2026. Kepada seluruh insan radio, khususnya keluarga besar RI Tahuna, teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Menjaga keamanan adalah tugas bersama, dan informasi yang benar menjadi salah satu kekuatannya. Saya AKBP Edwin Yohanes Agustinus Humokor SHMH Kapolres Kepulauan Sangihe mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia sebagai media yang hadir di wilayah perbatasan Indonesia. RRI Tahuna terus menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita kuatkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur dengan menghadirkan informasi yang positif, mencerdaskan dan mempererat persatuan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya, Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Michael, petani Sangihe. Buat orang yang hidup jauh di perbatasan, RRI dapat rasa dekat. RRI bikin orang tahu keadaan dari daerah lain. Bagi orang petani, RRI Tahuna sangat membantu. Dari RRI, orang dapat informasi cara bertanam, dapat kabar tentang harga, dan dapat dengar lagu bagus-bagus. Terima kasih RRI Tahuna. Terima kasih so jadi orang petamang, mulai dari pigi bakobong, sampai pulang lagi ke rumah. Semoga RRI terus mengudara dan tetap menjadi suara masyarakat kecil di perbatasan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara.

Saya Ridwan, anggota nelayan di Kepulauan Sangiha, sangat berterima kasih kepada RRI Tahuna, karena dengan RRI Tahuna kami sangat terbantu dengan melihat kondisi daripada cuaca yang ada di Kepulauan Sangiha. Dan untuk RRI Tahuna, kami sangat berterima kasih. Dan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Saya Sigit Triatmojo, SIMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 11 September 2026 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia, khususnya RRI Tahuna. Dari wilayah perbatasan, teruslah hadir menyampaikan informasi yang benar, mencerdaskan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Mari bersama kita wujudkan semangat Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, melalui siaran yang membangun dan mempererat persatuan. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.

0: Ayo, berikutnya. Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki? Ayo, berapa?
1: Satu.
0: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
1: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
0: Kalau kakek, yang penting kamu seneng kan, Bibi?

Baik, mendengar di menit ke-9 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Anda masih bersama dengan program Masato RRI Tahuna. Dan di hari ini, pendengar, pastinya Anda mengetahui di hari ini Radio Republik Indonesia berusia yang ke-81 tahun. Kami membuka yang kesempatan untuk yang ingin memberikan ucapan atau ada masukan-masukan bagi kemajuan RRI yang pastinya di usia yang 81 tahun, silakan kami buka yang mau bergabung di 081255038009 di pagi hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hai pendengar RRI Pro 1 Tahuna, masih kami membuka kesempatan, silakan yang mau memberikan masukan bagi RRI, lebih khususnya di RRI Tahuna di pagi hari ini, berusia yang ke-81 tahun. Nah, untuk masyarakat yang ingin berpartisipasi, silakan memberikan tanggapan, saran, ya, dan juga masukan yang membangun. Kemudian juga suara Anda masyarakat sangat berarti bagi kami sebagai bentuk kepedulian serta dukungan terhadap berbagai kegiatan dan juga upaya yang dilaksanakan untuk peringatan HUT RRI yang ke-81 tahun. Nah, pendengar, Anda bisa menyampaikan pandangan, harapan maupun saran demi terciptanya peringatan yang lebih bermakna, meriah, bermanfaat bagi kami RRI khususnya di Tahuna. Dan silakan pendengar yang ingin juga memberikan ucapan di pagi hari ini, kami beri kesempatan untuk Anda di saat ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Radio telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi ruang untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Dalam momentum Hari Radio ke-81, saya, Letnan Kolonel Korps Zeni Nazaruddin STMIP, selaku Komandan Kodim 1301 Sangihe, beserta seluruh keluarga besar Kodim 1301 Sangihe, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81, 11 September 2026. Kepada seluruh insan radio, khususnya keluarga besar RI Tahuna, teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Menjaga keamanan adalah tugas bersama, dan informasi yang benar menjadi salah satu kekuatannya. Saya AKBP Edwin Yohanes Agustinus Sumokor, SHMH, Kapolres Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia. Sebagai media yang hadir di wilayah perbatasan Indonesia, RRI Tahuna terus menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita kuatkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur dengan menghadirkan informasi yang positif, mencerdaskan dan mempererat persatuan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Saya Sigit Triatmojo, SHMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 11 September 2026 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia, khususnya RRI Tahuna. Dari wilayah perbatasan, teruslah hadir menyampaikan informasi yang benar, mencerdaskan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Mari bersama kita wujudkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, melalui siaran yang membangun dan mempererat persatuan. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.

Saya Ridwan, anggota nelayan di Kepulauan Sangiha, sangat berterima kasih kepada RRI Tahuna, karena dengan RRI Tahuna kami sangat terbantu dengan melihat kondisi daripada cuaca yang ada di Kepulauan Sangiha. Dan untuk RRI Tahuna, kami sangat berterima kasih. Dan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Michael, petani Sangiha. Buat orang yang hidup jauh di perbatasan, RRI dapat rasa dekat. RRI bikin orang tahu keadaan dari daerah lain. Bagi orang petani, RRI Tahuna sangat membantu. Dari RRI, orang dapat informasi cara bertanam, dapat kabar tentang harga, dan dapat dengar lagu bagus-bagus. Terima kasih RRI Tahuna. Terima kasih sudah jadi orang petamang, mulai dari pigi bakobong sampai pulang lagi ke rumah. Semoga RRI terus mengudara dan tetap menjadi suara masyarakat kecil di perbatasan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya, Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sudah 51 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Masih kami temannya dalam Tahuna pagi ini. Dan pukul 10 kita akan bergabung dengan Studio 1 RRI Tahuna. Akan kita ikuti bersama prosesi penyulutan obor Tri Prasetya di hari ini, 11 September 2026.
2: Need a lot of love.
3: You.
2: Need a lot of love.
3: We.

0: Baik, terima kasih untuk kebersamaannya dan pendengar RRI Programa 1 Tahuna. Saat ini tengah bergabung dengan Studio 1 RRI Tahuna untuk mengikuti upacara penyulutan obor Tri Prasetya hari ini Jumat 11 September 2026.
1: Hari Radio Nasional. Semoga radio bisa selalu menjadi sahabat.
2: Dan
1: teman.
2: Ini adalah momentum kebangkitannya radio kembali ya.
1: Iya, mudah-mudahan
2: ingat dan dicari ya. Oleh semua yang ada di Indonesia ini.
3: Dan semoga radio selalu relevan sampai kapanpun. Betul. Dan juga kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke 81 bareng sama Indonesia ya.
2: Udah bangkotan nih.
3: Iya benar, bareng sama Indonesia.
2: Pokoknya selalu hebat, selalu ya. Kuat dan Amin. Selalu jadi garda terdepan untuk radio.
3: Iya, selamat ulang tahun RRI.
4: Setia Kedati.
5: Halo, saya Nikta Gina, saya penyiar di Iswara Jakarta. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81. Wow, umurnya sudah banyak sekali ya. Walaupun usianya sudah sepuh,
4: penyulutan obor Tri Prasetya. Di sana sudah ada Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna Bapak Victorianus SSI dan juga jajaran manajemen dari karyawan dan karyawati RRI Tahuna.
6: Penyulutan obor Tri Prasetya.
4: Kita menantikan penyulutan obor. Dan untuk yang membawa obor api Tri Prasetya adalah Patricia Sadiaga, karyawan LPP RRI Tahuna termuda dari Pusunge. Dan juga untuk pembawa panji LPP RRI Tahuna ada Natural Daheke dari seksi umum. Untuk pemirsa dan pendengar, kita saksikan rangkaian dari penyulutan obor Tri Prasetya LPP RRI di Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Baik, kita bergabung untuk prosesi pelaksanaan acara penyulutan obor Tri Prasetya RRI.
6: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya segera dimulai. Hadirin, dimohon untuk berdiri.

0: Penyulutan Obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihen Rasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu-Ibu Dharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor, juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset, bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens, RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPP RRI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPP RRI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPP RRI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Triprasetya. Maknanya, mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Triprasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah. Agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita. Yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya
pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Bhatara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan
anggota-anggota dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan dewas direksi, para dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwikrama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

host kita hari ini, Desi Aldiana dan Fajar Permana Putra.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPPR RI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto, beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPPR RI, Bapak I. Hendrasmo, beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Doktoranda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Doktoranda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan angkasawati LPPR RI, para tamu undangan serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
0: Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
1: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
0: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Triprasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
1: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
0: Obor Triprasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
1: Tadi di awal acara kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk Cicit Buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
0: Berikutnya kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Bamshari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
1: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPP RRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Sebelah mana? Oh, sebelah sana kayaknya. Agak gak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
0: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradari oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Sakrani.

Satu, dua, tarik nafas Wira. Satu, dua, sialan, berhenti gemetar Wira. Berhenti gemetar. Tidak. Tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian. Dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegak seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau mendengar derap sepatu yang berada di koridor depan. Sial. Nasir cecep sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepalaku akan putus malam ini juga. Tidak, tidak, tidak, tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibumu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati ditembak Jepang, siapa yang akan mengurusi ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah membelikan obat untuk ibuku.

benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. 3 menit, Wira. Kemudian suaramu akan terbang ke langit-langit angkasa, mengetuk atap-atap rumah, melintasi seluruh samudra. Kita sudah merdeka. Tapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melewati jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melewati jendela, terus melewati desa-desa belakang, pura-pura tidak tahu dan... akan aku bakar kertas sialan ini.

0: Tapi hanya ada kau sendiri, Wira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukmu. Dan kau mau mengkhianati mereka?
1: Pesetan! Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal kepahlawanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku...
0: hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, sejarah tidak akan pernah membelikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku.

Tidak. Mereka sudah menerobos gerbang depan. Waktuku tinggal sedikit. Tidak. Suara itu. Itu adalah suara tangisan tetangga-tetanggaku. Dan itu adalah suara teriakan sahabat-sahabatku yang diseret ke alun-alun. Tidak.

tahun lamanya. Telinga kami selalu dipaksa untuk mendengarkan rintihan-rintihan. Hidup. Tapi seperti tikus yang berada di dalam got. Hidup dengan penuh ketakutan. Berlari, bersembunyi, memohon belas kasihan kepada senapan Belanda. Dan sekarang harus kepada Jepang sialan.

Oh, hari ini aku kabur. Mungkin aku masih bisa memeluk ibuku. Atau aku akan mengawini Kokom anak Pak Haji Dudung. Saya terima nikahnya Kokom bin Dudung dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah, sah, sah. Setelah menikah, kami akan berjalan-jalan menggunakan motor yang sangat istimewa. Pegangan cinta. Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak. Atau mungkin 5. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi...

0: dalam ketakutan. Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu.
1: Sekarang, Wira.
0: Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis sepanjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak perlu izin untuk merdeka. Dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan.

0: Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, setiap tahunnya RRI selalu menghadirkan Suara Kencana, ajang penghargaan RRI yang memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
1: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
0: Ini dia nominasi Suara Kencana 2026.
2: Nominasi Suara Kencana RRI 2026.
3: Demikian sudah kita ikuti bersama penyulutan obor Tri Prasetya RRI dari Auditorium Abdurrahman Saleh Jakarta. Dan saat ini kembali lagi bersama dengan LPP RRI Tahuna. Hadirin yang kami hormati, baru saja kita menyaksikan penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Sebuah api yang tidak hanya menerangi, tetapi juga mengingatkan kita bahwa pengabdian adalah estafet. Apa yang hari ini menyala, dahulu pernah dinyalakan oleh mereka yang telah lebih dulu mengabdi. Dan kini diteruskan kepada generasi berikutnya. Dan disinilah kita melihat makna yang begitu dalam. Karena setiap api yang menyala, ada tangan-tangan yang pernah menjaganya. Hari ini kita akan melepas sosok yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang LPP RRI Tahuna khususnya, yaitu Bapak Alexander Dalengkade. Bertahun-tahun

0: hadir bekerja mengabdi dan memberikan yang terbaik. Mungkin suatu hari nanti ruang kerja tidak lagi menjadi tempat yang didatangi setiap pagi. Seragam tidak lagi dikenakan seperti dulu, namun jejak pengabdian tidak akan pernah benar-benar pergi. Sebab yang ditinggalkan bukan hanya masa tugas, tetapi juga kenangan, pengalaman, keteladanan, dan cerita yang akan terus hidup di hati keluarga besar RRI. Jika hari ini api Tri Prasetya diteruskan kepada generasi berikutnya, maka hari ini pula kita akan menyaksikan sebuah estafet pengabdian yang sampai pada satu titik untuk dikenang dan dihormati. Hadirin yang kami hormati, setiap pengabdian menyimpan cerita dan kenangan yang tidak terlupakan. Untuk itu saat ini mari kita saksikan bersama video perjalanan pengabdian dari Bapak Alexander Dalengkade selama menjadi bagian dari keluarga besar RRI.
1: RRI Biak, satu piring seribu harapan. RRI Bogor, geotermal, masa depan energi terbarukan.
2: Kini, Pak Pengki harus memasuki masa purna tugas. Sedih tentu ada, sebab setelah sekian lama bersama, setiap hari mendengar suaranya di radio, setiap hari bertemu di rapat agenda setting, langganan jadi komandan upacara, ketua persekutuan Nafiri sampai selesai masa tugasnya. Sebagai pengelola liputan berita, setiap hari tentu ada namanya disebut. Alexander Dalengkade melaporkan. Dan kini sudah tidak ada lagi. Selama 23 tahun menjadi bagian dari RRI Tahuna, tentu akan terasa ruang yang berbeda ketika sosok yang selama ini selalu ada tidak lagi duduk, tidak lagi berdiskusi, tidak lagi bercanda, dan tentu tidak lagi berjuang bersama. Namun, setiap pengabdian pasti memiliki titik akhir. Om Pengki, Pak Pengki, jejak kebaikanmu, keteladanan, dan dedikasi tidak pernah pensiun. Semuanya akan tinggal dalam ingatan kami yang pernah berjalan bersama.
3: Kembali ke video dan tetap jaya bersama RRI Tahuna.
2: Selamat memasuki masa purna tugas, Bapak Alexander Dalengkade. Terima kasih untuk setiap langkah, setiap jejak pengabdian, setiap pengorbanan, dan tentunya setiap ketulusan yang telah diberikan. Pak Pengki, semoga setelah panjangnya perjalanan pengabdian, Tuhan menganugerahkan kesehatan, kebaikan, dan hari-hari penuh kedamaian bersama keluarga tercinta.
4: Terima kasih Pak Gesta Kiryanis, Bisa Guru, dan teman-teman Lubak Indonesia. Pak Ketua Tim yang kami hormati banggakan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tapi dalam kesempatan ini saya memberi si semangat bagi teman-teman sekalian. Yang pertama tentunya kita bersyukur kita boleh bekerja di era kita ini. Itu pertama. Kemudian kita cintai pekerjaan kita karena pekerjaan kita menghidupi pribadi keluarga kita masing-masing.
5: Jadi soal perbedaan pendapat di masing-masing sesi itu hal biasa. Dan pasti semangat bekerja. Memang di pemberitaan, almarhum Pak John Bahim bilang, reporter dilarang sakit. Saya mau bersaksi luar biasa ini. Kendati kaki lahir atas, semangat. Jadi bagi teman-teman sekalian, semua seksi tak terkecuali. Motivasi kita adalah semangat memberikan pengabdian bagi lembaga tercinta Radio Republik Indonesia tahun ini. Sekali lagi, jangan pernah sakit di RRI. Terima kasih.
2: Sekali lagi, selamat memasuki masa purna tugas, Bapak Alexander Pohonkade.
0: Setiap pengabdian tentu menyimpan cerita, pengalaman, dan kenangan yang menjadi bagian dari perjalanan. Hari ini kita akan mendengarkan kesan dan pesan dari Bapak Alexander Dalengkade yang telah menjadi bagian dari keluarga besar RRI Tahuna. Dipersilakan Bapak Alexander Dalengkade untuk ke depan didampingi oleh Ibu Dalengkade Damar. Dipersilakan ke depan.

0: Yang saya hormati kasih Pak Kepsta, Pak Victorianus, Ibu Kasih Pak Deu, Pak Martin Ketua Tim Siaran, Ibu Mary Ketua Tim Pemberitaan, Bu Fitri Ketua Tim LPU, Pak Arjun Ketua Tim KMB, Pak Andre Ketua Tim TMB, dan Ibu-ibu dan wanita, teman-teman sekalian, ya ada Pak Dian saya lihat hadir juga di saat ini, luar biasa. RRI Tahunan memberikan waktu yang spesial buat saya bersama istri saya. Memang RRI Tahunan luar biasa. 1998 saya ada di tanah ini bersama dengan Pak Hedomans, juga Pak Amir Martam. Kami menghubungi Pak Bupati, Pak Almarhum Haji Tehamal Keminan, bersama Wakil Bupati Bin Sulangi Selindeo untuk mendapatkan lokasi ini, tanah ini. Yang pertama-tama kami datang 1998, saya di RRI Manado di staff maintenance selama kurang lebih hampir 6 tahun di Manado. Karena ijazah saya SDM teknik bangunan, jadi ijazah saya dipakai untuk mendirikan RRI Tahunan ini. Menghadap pertama ke Pak Bupati, Pak Haji Tehamal Keminan, beliau mengarahkan RRI ada di puncak, di atas, di Eneratu. Tapi Pak Wakil Bupati, Pak Bisulang Selindo menyampaikan bahwa RRI anggal baiknya ada di pusat kota Tahuna. Dan dipilihlah di Kelurahan Tidore ini. Ini masih rawa Pak dulu. Sama kayak di mangrove sana ini begitu yang sekarang ini. Tahun 2000, peletakan batu pertama RRI Tahuna. Saya juga ke sini dan bangunan ini luar biasa konstruksinya. Sangat kuat, karena satu lubang itu semennya ada hampir sekitar 80 sak tanah rawa. Kemudian pulang ke Manado ulang, karena saya sudah bertunangan dengan istri saya, sudah tukar cincin, jadi rutin setiap hari Jumat saya ke Tahuna. Nah, pada tahun 2001 sudah mulai pembangunan ini yang pertama. Ini bangunan ini yang pertama. Kemudian disusul oleh kontraktor supaya membangun rumah yang di belakang sana itu. Pak Demsi yang sekarang anggota DPR Kabupaten Kepulauan Sangihe. Luar biasa, kenangan waktu itu telah diresmikan oleh Pak Parni Hadi. Mulai datang Ibu Angkona Mengindaan, kemudian ada teman-teman dari Ternate, dari Ambon, datang juga Ibu Misel, ya, menyusul. Waktu itu masih RRI perusahaan jawatan waktu itu. Dan Andre masih kecil, Andre jadi masih kecil beliau. Sekarang sudah lebih lincah. Jadi tempat minum kopi saya di rumahnya Andre sana. Kopi Toraja, kopi Toraja Pak. Kopi kebanggaan saya waktu itu. Karena dulu saya menyiar rangka Pak. Tiga, teknisi, penyiar, dan reporter. Kemudian saya dengan almarhum Pak John datang untuk menarik Ibu Mary yang ada di Star FM, karena ini persaingan sangat kuat waktu itu. Almarhum Pak John tiap malam bujuk Pak Mary karena suaranya enak didengar di radio Pak. Ini cuma orang laki-laki, cuma kita laki-laki dengan Gustav Pukuli Butang. Ini ada suara perempuan, jadi tertarik mendengar suara Mary. Jadi tiap malam habis siaran jam 9 tutup siaran ke Apeng Semoga jemput Mary. Sambil bujuk dia punya mama, ibu boleh mau panggil Pak Ibu pe anak mau menyiar. Ibu Mary ini mau waktu itu. Akhirnya tertarik juga dengan RRI dan sampai saat ini. Begitu seterusnya untuk kenangan di RRI Tahuna ini. Luar biasa perjuangan dari gaji 150 ribu waktu itu. Di Manado 50 ribu, di Tahuna 150, naik 250 ribu. Bertahan 4 tahun lebih. Dan ketika saya menyiar, nama udara saya dulu Bung Axel, Pak. Istri saya hampir cerai dengan istri saya. Ini mencerita untuk teman-teman penyiar. Memang saya sangat memahami peristiwa itu waktu itu. Ibu Angki bilang, penyiar itu harus meninggalkan semua masalah, perkara di rumah jangan bawa di box penyiar. Saya waktu menyiar Gita Angkasa paling top waktu itu. Jadi istri saya dengar-dengar, sayang saya dulu kan HP Nokia dulu. Kita pulang rumah, bayangin rumah ditutup, Pak. Kita petas di luar. Kita, kapan ini rumah ditutup, kumpir gelap. Sudah, masuk lagi kita, Pak, masuk. Sementara semongkol pagi, dia bilang, halo, say. Kita nyana mengerti apa nih say ini. Itu dengar-dengar di radio dia waktu itu. Dibantinglah HP. Karena dia nyentuh HP, banting DP nomor. Kasarnya kita agak, ngami DP nomor sama ntar. Karena pasti dulu belum tahu apa-apa. Jadi itu. Nah kemudian kita nginap, kita adik di penginapan sederhana. Karena diusir. Mengelola kita sama Ibu Anggi, sama almarhumah Ibu Nisya Makodompis. Ibu, kita nginap pulang. Nah nanti mau bujuk sama itu, gampang itu mau bujuk. Dan dulu emang ketat sekali dulu. Jangan coba-coba terlambat ngana. Terlambat setengah menit. Di luar kunglia dan menyiar. Ibu ini saya dirokok bagi Ibu Anggi. Sopaku kaki jangan namasuk ngana. Kopi di sei. Memang dulu kejam dulu. Terlambat setengah menit memang ini boleh masuk. Jadi kita bagi di luar agak-agak pedundung menyiar. Ternyata begini didikan para tua-tua dulu. Begini seperti ini memang. Jadi makanya kita waktu itu memang, ternyata dikerja di RRI harus seperti itu. Jadi itulah yang membuat saya untuk tetap setia di RRI. Mungkin di... di kursi tadi saya lihat foto-foto. Itu di teman-teman sekalian, jadi sekali lagi kita bekerja di RRI, apapun status kita, P3K perlu waktu, P3K penuh waktu, ya sudah kalau ASN itu PNS itu karena jelas, dan mudah-mudahan teman-teman sekalian P3K perlu waktu dan P3K penuh waktu. Saya kemarin cakap-cakap dengan teman-teman bagaimana supaya kalian ketika selesai di RRI bisa sejahtera. Dan mereka menerima usul saya dan saya sampaikan seperti itu. Jadi teman-teman tetap semangat bekerja di RRI. Jangan melihat kiri kanan, pandang ke depan tupoksi kita masing-masing. Sebab yang memberikan kehidupan keluarga kita adalah lembaga kita. RRI yang kita kerjakan, bekerja di saat ini. Sekali lagi, bangga kita punya RRI. Sebab apalagi teman-teman reporter dan penyiar, Anda didengar oleh semua orang di sini. Di Tahuna pada khususnya. Jadi, saya terus terang dalam meliput kegiatan apapun, gak pernah minta doi Pak Pejabat. Tapi ketika ketemu di satu momen, luar biasa. Pak Bengki ini kenapa? Apa ini Pak? Jadi kalau dikasih, diambil. Jangan minta. Nggak mau minta pejabat, merah itu di garis. Apalagi minta lewat WA, lewat telepon. Jadi sekali lagi ini contoh yang baik bagi saya untuk saya bagikan bagi teman-teman, adik-adik sekalian yang bertugas sebagai reporter. Ini luar biasa, Anda masih panjang perjalanan Anda ke depan di RRI. Jadi ini titipan oleh-oleh dari saya. Moga-moga adik-adik sekalian di reporter tetap menjunjung tinggi integritas kita, kredibilitas kita. Itu uang gampang dicari. Saya berpikir di Megaria waktu itu masih top, ketika mau bayar, Bapak sudah, saya ada orang bayar, bayangkan tas yang banyak, ada beras, ada gula, ada semua, ada orang yang bayar, bayangkan. Oh mungkin karena, itulah saya katakan tadi, karena saya bekerja dengan tulus untuk RRI, sehingga luar biasa, berkat melimpah. Dan memang mungkin kita paling malas sebab posting, tapi istri saya ketika selesai, jadi memang luar biasa juga ini pekerjaan Tuhan. Jadi ketika purna tugas, saya dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja di ladang Tuhan. Luar biasa, jadi ini menjadi semangat bagi teman-teman sekalian. Sekali lagi, tak banyak yang saya mau sampaikan. Tadi sebentar saya dengar pidato dari Pak Direktur RRI, harus datang langsung ke masyarakat. Memang saya juga ingat apa yang disampaikan oleh Ibu Niken. RRI itu adalah rumah rakyat Indonesia. RRI rumah rakyat Indonesia. Jadi teman-teman sekalian jangan anggap rendah RRI. RRI itu adalah segala-galanya bagi pegawai yang bekerja di RRI. Baik pekerja tenaga outsourcing di bawah komando Pak Gan, RRI yang ketika Anda keluar pakai logo RRI, ini sangat dihormati. RRI, saya dengan polisi takut Pak RRI, tanya Pak Ibu Sri. RRI sangat-sangat dihargai dan dihormati, disegani di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan sekali lagi bangga orang kerja di RRI. Ya mungkin hanya itu kesan dan pesan saya. Terima kasih Pak Kefta Victorianus dan para petinggi sebelumnya. Terima kasih sudah membimbing saya. Teman-teman, Pak Martin, Bu Mary, Ibu KPTU dan teman-teman ketua tim lainnya. Amat lebih teman-teman saya yang sudah memberikan semangat. Taruma Wanita yang sudah mendukung istri saya sebagai sekretaris. Ada sekitar 5 kefta, ya, 6 kefta yang istri saya menjabat sebagai sekretaris Taruma Wanita Persatuan. Sekali lagi atas nama keluarga Lengga di Damar dan atas nama pribadi menyampaikan terima kasih kepada orang semua, Pak Kefta, dan sebagai yang terakhir terimalah salam hormat saya kepada semua angkasawan angkasawati RRI Tahuna. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap semangat. Terima kasih.
1: Ya, dipersilakan duduk kembali untuk Bapak Alexander Dalengkade bersama dengan Ibu Dalengkade Damar. Karena sebenarnya bukan cuma momen purna bakti dari Bapak Alexander Dalengkade pada saat ini. Karena tadi Momo Lian dapat lihat di seputaran Piro belum ada. Ternyata so ada kasihan di bagian belakang Studio 1 RRI Tahuna. Torang juga bersama untuk purna bakti dari Bapak Derson Lahemba. Mari Pak Derson untuk memberikan kesan dan pesan, karena beberapa tahun-tahun yang lalu kalau tidak salah tidak ada acara seremoni seperti ini. Jadi untuk di 81 tahun RRI kami mempersilakan Pak Derson untuk memberikan kesan dan pesan. Luar biasanya lamanya tidak dapat lihat Pak Dian, masih tetap sehat, kuat. Dan mungkin juga ada pengalaman-pengalaman lain yang tentunya dirasakan sampai dengan sejauh ini, boleh juga berbagi untuk kita semua yang ada di sini. Silakan Pak Derson.
2: Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya hari ini merasa sangat berbahagia oleh karena kemarin saya menerima surat undangan dari lembaga yang sama-sama kita cintai ini. Saya merasa sangat bangga karena sudah berapa tahun saya bisa dikatakan absen tidak karena kesibukan. Saya baru hari ini mendapat undangan khusus dari lembaga yang saya rasa sangat kita cinta bersama. Jadi terima kasih sekali lagi. Mungkin dari saya tidak cukup banyak untuk memberikan kata-kata yang seperti tadi yang teman saya yang sudah purna bakti, Pak Alexander, karena beliau ini jagonya kalau berbicara kata-kata mutiara. Tapi saya karena basicnya dari umum, Pak, jadi saya terus terang merasa tidak banyak kata-kata motivasi yang ini, tapi saya singkat saja. Hanya pesan kepada teman-teman yang masih bekerja di lembaga tercinta ini, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Sudah cukup banyak yang diuraikan oleh Pak Pengki tadi, jadi mungkin itu sudah cukup. Saya hanya menambahkan bahwa tetap semangat, jangan patah semangat. Ada semboyan orang Sanghe, somah kai kehage, artinya pantang menyerah di dalam menghadapi tantangan ke depan. Sebab tantangan ke depan begitu luar biasa, tetapi jiwa patriotis harus ditanamkan. Sekali lagi, untuk generasi yang masih melanjutkan perjuangan, tetap semangat, maju terus. Pasti Tuhan menolong. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.
1: Dua sosok yang luar biasa tentunya di RRI Tahuna, walaupun sopurna bakti tetap dapat lihat sehat-sehat dan kuat. Pak Dian lebih glowing lagi pada hari ini ketika hadir bersama dengan kita semua di 81 tahun RRI. Semoga cerita dan pengalaman yang disampaikan pada hari ini menjadi kenangan sekaligus inspirasi juga bagi kita semua keluarga besar LPP RRI Tahuna. Dan sebagai bentuk penghormatan dan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan, selanjutnya akan ada penyerahan tanda kasih, penyerahan cenderamata kepada Bapak Alexander Dalengkade dan juga kepada Bapak Derson Lahemba. Kami undang terlebih dahulu Bapak Alexander Dalengkade bersama dengan Ibu Dalengkade Damar untuk berada di depan karena akan menerima cenderamata dan juga tanda kasih. Penyerahan cenderamata dan tanda kasih yang pertama dari kantor LPP RRI Tahuna, dan dalam hal ini akan diserahkan oleh Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna, Bapak Victorianus SSI.

Ya, boleh didokumentasikan. Oh, ada PPID. Oke, kita beri aplaus yang meriah. Ini dari kantor LPP RRI Tahuna. Foto bersama dengan Pak Kepsta.

Okay. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Bisa jadi yang horizontal itu untuk berita KBRN. Terima kasih Pak Kepsta. Ya, silakan kembali ke tempat. Kemudian yang kedua, penyerahan tanda kasih dari Korpri dan akan diserahkan oleh Kasubag TU Ibu Michelle Sahambe. Mari, masih sama-sama mau foto bersama ini Ibu Kasubag TU. Ya. Oke, baik. So ada DP kode Ibu Michelle. Sudah. Oke, kemudian juga penyerahan tanda kasih ternyata ada dua dari RRI Tahuna. Dari kantor ada dua ternyata. Dan untuk kali ini akan diserahkan oleh Ketua Tim Pemberitaan LPP RRI Tahuna. Masih belum move on dari Bapak Martin. Oke, Ketua Tim Pemberitaan RRI Tahuna, Nona Merisa Singa. Besar sekali ini dapat lihat. Mas batangan atau apa ini? Oke, foto bersama. Oke. Ya, terima kasih Ketua Tim. Masih berada di depan ini. Bapak Alexander, karena selanjutnya dari Persekutuan Nafiri LPP RRI Tahuna, dan dalam hal ini akan diserahkan oleh Ketua Persekutuan Nafiri yang baru LPP RRI Tahuna, Ibu Ruth Miyamti Manahede, menggantikan Bapak Alexander Dalengkada. Silakan. Banyak sekali DP fans ini loh. Ketua Sunya nak udah Pak Beking mau senyum Riki. Masih foto bersama. DP Selempang sebetul ini tadi kok di upacara DP Selempang masih gadis. Kalau ini sebetul ini, oh sudah sebetul. Oke, terima kasih untuk Ibu Ruth Miyati Manahede. Kemudian masih untuk Ibu Elizabeth Damar Dalengkade, ini dari teman-teman Dharma Wanita LPP RRI Tahuna, dan akan diserahkan oleh Ibu Irwanti Air. Sudah senyum-senyum di bagian belakang ini, merupakan bendahara Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Tahuna. Pak Riko tak cover? Oh boleh. Foto bersama. Kemudian kami mengundang Bapak Derson Lahemba untuk berada juga di depan. Tapi Ibu Dalengkade Damar dan juga Pak Alexander Dalengkade masih tetap ada juga di depan. Baik, terima kasih untuk Ibu Irwanti Air. Silakan Pak Derson Lahemba untuk berada juga bersama-sama dengan Bapak Alexander Dalengkade di depan. Selanjutnya ada pemberian tanda kasih
dari kantor LPP RRI Tahuna untuk Bapak Derson Lahemba, dan kami minta kembali kesediaan dari Bapak Victorianus SSI, Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna. Oke, Pak, kurang satu kali ini, Pak, tenang. Bapak di belakang sakit, Pak, soalnya. Terakhir ini, Pak.

0: Iya, mungkin agak ke depan sedikit ini Pak Derson dengan Pak Kepsta ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Kepsta. Masih ada satu ini Pak Derson dari Persekutuan Nafiri LPP RRI Tahuna akan memberikan tanda kasih kepada Pak Derson, masih akan diserahkan oleh Ibu Ketua. Sekaligus memperkenalkan Ketua Persekutuan Nafiri LPP RRI Tahuna yang dilantik. Ketua mengada Pak Riko dulu untuk penyerahan dari mau difoto tadi pas penyerahan ya. Oke, satu kali lagi. Oke, yang mbak komen juga sama dengan Ibu Ruth. Tolong. Ya, terima kasih. Atau mau foto dulu Pak Derson dengan Bapak Alexander Dalengkade dengan Ibu. Mari tetap dengan Ibu. Oh, dorang dua dulu. Oke. Okay. Ya. DPP agam angka sedikit Kang supaya dapat lihat bagus. Ya. Juara bintang radio tahun berapa ini? 98 lah. Pas pertama-pertama Om Pengki datang di sini berarti. Ya, dengan Ibu mau bawa foto silakan. Satu kali momen. Belum kalau tiga-tiga. Ya, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Derson Lahemba, kemudian juga Bapak Alexander Dalengkade, karena di atas sudah terlalu tinggi di sini, di depan sini Bapak Alexander Dalengkade dan Pak Derson akan menerima jabatan tangan dari teman-teman karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna. Karena kalau mau naik tangga ulang Pak Kepsta mungkin kaget sudah tidak mau naik tangga. Ya. Jadi di bawah.
1: Baik pendengar dan pemirsa, baru saja kita mengikuti rangkaian kegiatan dari penyulutan obor Tripusata RRI dan juga di dampingi dengan rangkaian dari sambutan maupun dari rangkaian kegiatan yang ada di pusat Jakarta dari penyulutan obor Tripusatya RRI itu menandakan bahwa jatuhnya Hari HUT Radio, Hari Bakti Radio 11 September 2026 telah dilaksanakan. Dan juga pemirsa maupun pendengar bahwa rangkaian kegiatan dari HUT Bakti ini juga tidak bukan hari ini karena sebelum-sebelumnya juga terdapat rangkaian-rangkaian dari kegiatan lomba maupun dari kegiatan streaming dan masih banyak lainnya juga sebelum acara Hari Bakti Radio pada tanggal 11 September 2026 dan lomba-lomba tersebut ada lomba dari motor lambat dan lomba-lomba lainnya yang menandakan untuk mempererat tali silaturahmi antar karyawan dan karyawati dari LPP Radio Republik Indonesia. Dan juga pendengar, pada saat ini juga masih berlangsung untuk kegiatan di LPP Radio Republik Indonesia Tahuna dan saya mewakili dari karyawan dan karyawati Radio LPP RRI Tahuna menghaturkan sampai jumpa dan terima kasih.
2: Baik, pendengar RRI Pro 1, kita telah mengikuti secara langsung penyulutan obor Tri Prasetya RRI di hari ini 11 September 2026. Selanjutnya persembahan Religi Islami hadir untuk mengantar persiapan kaum muslim dan muslimat dalam persiapan diri melaksanakan kewajiban sholat Jumat di hari ini.

dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43.

Baik, pendengar RRI program Masa Tahunan, saatnya kita akan bergabung dengan Masjid Agung At-Taqwa Tidore untuk mengikuti jalannya secara langsung sholat Jumat di hari ini 11 September 2026.

لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم ربنا.

Yeah.

dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwakan ajaran-ajaran yang telah dibawanya. Mari kita tingkatkan takwa kepada Allah. Takwa adalah penentu arah kehidupan manusia, arah yang akan menentukan nasib manusia. Dengan takwa inilah Allah menjanjikan kemuliaan bagi hamba-hambanya. Takwa berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jangan jumpa yang mengharapkan perintah Allah. Perintah pertama yang diwajibkan oleh Allah adalah sholat. Ibadah yang paling besar nilainya dan yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah dari seluruh ibadah-ibadah yang kita laksanakan adalah ibadah sholat lima waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqut. Yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah waktu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Menjaga sholat lima waktu adalah kewajiban yang sangat ditekankan dalam Islam. Orang yang menjaga sholat lima waktu menunaikannya di awal waktu, maka sholat tersebut menjadi perantara datangnya berkah, kebaikan dan kebahagiaan. Meninggalkan sholat lima waktu adalah dosa besar yang memiliki ancaman siksa yang berat baik di dunia maupun di akhirat. Ancaman ini termasuk siksaan di alam kubur, kesulitan dalam perhitungan amal, mendapat murka Allah, siksa api neraka, kehilangan keberkahan umur, dan doa-doa yang dipanjatkan tidak akan dikabulkan Allah. Bahkan terjadi bencana merupakan teguran agar kita lebih banyak bersujud. Jamaah jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintah pertama yang diwajibkan oleh Allah adalah sholat, dan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika sholatnya rusak, rusaklah semua amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Sesukses apapun kita, ketika kita meninggalkan sholat, maka kesuksesan itu tidak ada nilainya. Sesibuk apapun kita, jangan pernah tinggalkan sholat lima waktu. Karena sholat lima waktu adalah penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jaga hubungan dengan Allah, kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah.
Salat lima tawaf Idul Fitri. Sebagian bahkan tidak ikut untuk sholat. Ketika datang Idul Adha, yang para sholat pun ikut berkurban. Salat perayaan Maulid, sebagian besar malah tidak sholat. Bahkan ada yang menyatakan, yang penting saya sudah berbuat baik, rajin bersedekah, sering membantu orang. Padahal orang yang menyatakan seperti itu adalah orang yang kurang memperhatikan sholat lima waktu. Tentu kita tidak mau jika pahala puasa, pahala silaturahmi, pahala ikut berkurban, pahala sedekah, pahala berbuat baik, dan pahala ibadah-ibadah kita kepada Allah yang tidak sedikit sekali timbangannya, atau bahkan sia-sia karena amalan suami terjelek. Jangan sampai kita sudah bersusah payah ikhlas meningkatkan kualitas amal ibadah puasa, haji, berkurban, bersedekah, dan melaksanakan ibadah lainnya, tetapi timbangan menjadi jelek karena jeleknya amalan sholat kita. Setiap orang tentu ingin agar selamat pada hisab hari kiamat kelak. Dan sholat, ibadah sholat kita, merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Fa in sarafat sarafahu syaqiru amali. Fa in fasadat fasadat syaqiru amali." Artinya, amalan pertama seorang hamba yang akan diadili di hari kiamat adalah sholat. Tidak baik sholatnya, baik pula seluruh amalannya. Jika rusak sholatnya, rusak pula seluruh amalannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Sholat merupakan ibadah paling agung. Allah mewajibkan perintah sholat pada makam yang paling tinggi dan paling mulia. Sholat juga adalah tali yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Barang siapa yang menjaga sholat, maka baginya cahaya di hati, cahaya di wajah, cahaya di umur, dan cahaya di hari ketika dia dikumpulkan di mahsyar. Sholat akan menjadi penyelamat seorang hamba di akhirat kelak. Seorang hamba akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, syuhada, dan orang-orang soleh karena amalan sholatnya. Orang yang menjaga sholat, menunaikannya ke awal waktu, maka sholat tersebut menjadi perantara datangnya berkah, kebaikan, dan kebahagiaan. Siapa yang ingin memperbaiki hidupnya, maka hendaklah ia terlebih dahulu memperbaiki sholatnya. Karena kehidupan seseorang adalah cerminan dari sholatnya. Kalau perjuangan hidup kita mau diberkahi, kalau kita ingin selamat dari bencana di dunia dan di akhirat, kalau kita ingin bahagia, kunci utamanya tegakkan sholat lima waktu. Jangan berhenti. Perjuangan kita akan diberkahi Allah, tapi sholat kita tinggalkan. Jangan mimpi kita akan selamat dari bencana dunia dan akhirat, tapi sholat kita lalaikan. Jangan mimpi kita akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, tapi sholat tidak ditunaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mudatsir ayat 42 dan 43.
dalam suatu jamaah. Saat suatu jamaah, keterangan dan kehidupan orang yang sholat wajib dihormati. Mengganggu orang lain yang sedang sholat, hukumnya adalah haram dan termasuk perbuatan dosa besar. Jangan sekali-kali mengganggu orang yang sedang sholat, membuat lucu-lucuan, bercanda, memancing tertawa, sengaja membuat orang lain tidak fokus, atau mengganggu sampai membatalkan sholatnya adalah tindakan yang bersumber dari sifat setan. Mereka meniru perilaku setan dalam wujud manusia. Setan atau iblis itu lebih bersemangat menggoda manusia ketika manusia hendak beribadah, apalagi sedang sholat. Semangatnya, gigihnya, kokohnya,

Yeah.

Luruskan dan rapatkan saf demi kesempurnaan salat. Allah.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allah.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Ashar, ayat 1-3.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, nah sama sama sundu pada nama saudara so sahalo ini i wau Herlin imbau dengan i ara all fikirah habare.
1: Habar marung semah mbak.
0: Sehat ah.
1: Sehat ma kebi-kebi. Batu sedelo ini kai teng hari jading RRI.
0: Iya, elo mapi yang
1: elo mapi RRI. Kawarung purosane mbak.
0: Iya, kawarung purosane suburang bebene tahun 2002 utang elo ka mapurosane.
1: Kapurosane.
0: Oh, aras langsung ke mengden dan ke langsung telepon endau.
1: Oh, kerene halo tabea dendang basudara. Tabea dengan ngisai.
2: Wawu Miss Suwira, Wawu.
0: Oh, Wawu Miss Suwira. Kira Wawu
1: Miss.
2: Iran tinggi enak Wawu.
0: Oh, kai pirwa. Nak kering yang mengini Wawu?
2: Iya, iya Wawu.
0: Oh, oh, oh Wawu Miss.
2: Wawu takkan tarik buat nasare terpesona dua.
0: Terpesona. Kira ini pendingo Wawu.
2: Dengoknya kasih moto nganges, wawu Eri dan wawu Olvi. Teramat untuk memenara suara seini. Baru mbak kemah sehat dengan keluarga suare.
1: Amin.
2: Jika mendingok elah ya, suku di kebi. Apa nu dari hundung kudin nama saudara selalu ini. Baru mbak kemah sehat kebi. Enak wawu, kasih bu wawu.
0: Kasih bu.

0: Tapi ya wow miss,
1: wow miss Subiram, bau ang nak dorong kakan tarik terpesona.
0: Pian terpesona, nak pas terpesona, maing dua ke bau Putra Galangan karena ni rorong ngombo nasaret jadi
1: terpesona. Ketaeng terpesona, hombau.
0: Terpesona bedang tingkat satu berarti ini.
1: Oh kahengan.
0: Tapi cuma ni iko mata. Yang penting sang nakasilo terpesona.
1: Terpesona. Sieseng.
0: Sieseng. Hora.
1: Halo tapi ada yang bersaudara. Dingang isai.
0: Oh, mama opo Riswat, Suwiru. Ho oh, mama opo?
2: Oke, wandi ngoko. Wow, mbak udah dengar. Selamat tapi mau narah selo ini.
0: Iya.
1: Kasih buwe.
2: Wandi ngoko, si keluarga. Tahumi Pamenau. Mandi kok tuh sekebi kebi eu apa ndo dari dendang bahasa gara.
0: Iya.
2: Selamat kok masih hati kebi.
0: Iya.
2: Lagu ni awu bongkong awu botongnya awu.
0: Botongnya bongkong awu keren eh.
2: Oke, bau dengan siara.
0: Iya. Kasih buwe.
1: Kasih buwe lawo-lawo. Mama opo Riswat?
0: Iya,
1: su biru.
0: Biru. Kakantar ara bongkong ngawu bui Vicky anak kota. Negantari. Kita dumaring menerima satu penelpon ini ara.
1: Boy ini dumaring ge darua bau kakantari. Darua kakantari. Biar terpesona ringangu bongkong ngawu.
0: Halo. Mbak
1: ko. Halo.
0: Mama Adi. Dinda
3: Basudara.
0: Iya.
1: Halo, Tabea. Dinda Nisai.
3: Arai. Aku mau i Mama Adik now.
0: Mama Adik, Sutora.
3: Sutora.
1: Ma Adik, kerea habar, Ma Adik.
3: Kere tebe now.
1: Kere tebe. Karak ketiak buhu.
3: Sangat, Mam. Kere tebe.
1: Aman, Ma Adik. Tora?
3: Alhamdulillah, aman.
1: Syukurlah. Madek pendingo
3: Arah, teng lagune Gunawan Mata Keranjang.
1: Mata Keranjang.
0: Keren
3: Mendingo si Yara dedong bau, selamat ke Omonara. Terus dingangi pei bau mis kanining. I Mama Opo Iswat, Mama Opo Rei, Mama Iti, I Papa Pandi, Pak Udo, deng kebi-kebi ya Pandu Daring gehe. Kendengen nih, terima kasih.
0: Mama Ade, mata keranjang dau, tau wedi se I Gunawan dau.
1: Mata meok pia kata.
0: Pia. Mama Ade, pia.
1: Mbak, tau enak kasih lo tiga.
0: Oh iya, pia dau.
3: Bari gampang, le matang mantan lah. Ike, berarti.
1: Oh, kau.
3: Oh, kase buwe.
1: Kase buwe, Ma Ade su
0: Toran. Iya, kita dumaringi ke kantar era darua terpesona.
1: Terpesona di nganggu bongkong awu.

0: Iya, badan sundu gede nama saudara ini sesi karuanera. So, lo mapia ini, lo sambayang, sambayang ini era?
1: Sambayang.
0: Sambayang. Bau. Lo kama purusane seburang bewe ne tahun 2020. Ini umur RRI sengka warung purusane yang ara 81 tahun RRI mengudara. Arah ini kedok su dendang basudara bedang mendorong apa mendorong ke kantari
1: bedang botongnya
0: martawe sarang sesi terakhir karena pihak teng apa tempo meng seng na pendek ke kantari
1: tentang tawe maputar.
0: Ya sempi ada dalih ta oh na ni tatutu ini pihak sembau
1: su tani. Facebook bembau
0: oh su Facebook orang tengah dah
1: basako
0: dia mau bahasa Facebook pihak operator kita ini momok darwa marang gihak su operator anak-anak PKL nah habar sempia wadi su
1: Facebook
0: pro satu RRI tahuna ini nadarahin tau
1: pia
0: i Taufik Ransa pas nengerti ke tapi apa mangga salam tapi apa mangga pembuka pengantar tapi apa pas nauri adik Afi kejujuran sur nani nani Ransa sisa rindu adik Afi memandai yang tahan mensang ke kantar isu deh kaputar
1: sur
0: di nama saudara ini boh era areng yang Taufik Ransa dengan Surnani Ransa. Ini era pia Imam Faisan ini.
1: Suapa mbak?
0: Tora. Halo.
1: Halo Tabea.
2: Halo Tabea dendang basudara.
1: Dendang basudara dengan Isai.
2: Mama Faisan Sutora.
1: Mama Faisan Sutora. Ho Mama Faisan. Pendingo
2: Kara kakak
1: tadi
0: apa kakak tadi?
2: Freddy.
0: Freddy
2: Lalompo.
1: Apa tingkat tembok
2: Sangiha Banuaku.
1: Sangiha Banuaku. Pian bau?
0: Iya. Yeah. Sangih banuaku Freddy Lalompuang. Oh, pendingok kau Mak Faisan dia keng.
1: Mama Faisan. Jaringan tika omong iya, ang, mak ilang.
0: Nah ilang tinggi ini Mak Faisan kakan tarik putar dengan tehang. Pihak ini ara Freddy Lalompo.
1: Oh pihak mau ang.
0: Iya sangih banuaku. Putar dengan tehang.
1: Adong sau penelpon Mak Faisan, mak eng jaringan seng mapai le.
0: Iya mau bisa rang sangih ku ara ini piruang teng buru dua bungi
1: buru
0: kita
1: dua
0: ini
1: bung.
0: Bedang pihak putung ya ara. Pihak lewat di su bagian apa di sung saya ni na ilang putung ni kata keting pihak teng apa areng ni ni begang berang sangi heang arang kau buding titik api baru pihak sau dibeli memang manda video su Facebook
1: video kan ini maru kade
0: iya
1: sau pihak teng
0: iya
1: putung sau dibeli su tampak barine
0: bau jadi mau kata mak karyo maning ara baru aku mau tahiti
1: tidak kau mau nek maka sau ene dey putung buhu ene kay angin bau maihak to ini jadi ari tu tiu
0: iya ahi kangen dia utang ahi memang tetik ke memang maka tutung arang
1: iya apalah nek kita pompe di sebau
0: kok mati su tampak teng apa put onase teng mamara
1: pasti mang meli om bau maka teng marumbak ko liga koma
0: metahiti
1: liga metahiti aro liga kopiak manga apa bau maka foto putung beta dok tawe lumiu media teng kampung.
0: Mempiro teng mengharap teng relawan ni kita like terbatas arwarang. Medan bau. Sulit tanpa wakil marau. Kunde alat TKW lepiro mengkati seadanya.
1: Kata enteng kalu arwarang. Iya. Tuangin ku membahak dari suputu.
0: Baru mak kopiro relawan ni kita mang masalah mata sehat sarang lumintu bau dua dua bu. Hoara sempia.
1: Tabea dendang basudara. Halo.
3: Tabea
1: dengan Isai.
3: Mama Akang cuma nente.
1: Mama Akang. Iya, Mama Akang.
3: Wah, selamat bertugas Babu Ang dengan Isai ringan.
1: Imbau Herlin.
0: Imbau Makang.
3: Ya, Mama Akang biasa main su dendang bersaudara. Lagu ni po kare sing mau limin tu.
1: Ipo kare bodang tala Makang.
3: Di Pananua engke.
0: Apa yang umpanan warang pokar keren ya?
3: Iya, pokam. Kebi-kebi tu ringang dek masa menelpon tu dendang basudara. Tanah kapan dek kai mau orang
1: sini? Okay. Kebi yang pikung sensure.
3: Kebi ha si babu timbau dengan si babu Olfi. Tabea selamat bertugas sarang masuk siaran ini. Oh, tinggal sembah lagi. Selamat hari jadi su RRI
1: sama ini. Kasih buai mamakan.
0: Ya. Keren ne. Oke,
3: iya.
0: Iya, kasih buat si Mama Akang.
1: Mama Akang su manente.
0: Manente. Tenang, mai Mama Akang apang semua. Tapa penyerap bari ne sudah nama saudara. Jadi tidak perlu memperkenalkan diri mai Mama Akang masal semua berarti kami masingkak karena mempiak dan nama saudara pasti pi Ibu Herlin dengan Yara. Kecuali Yara ke tugas
1: sang. Tugas
0: susempro dua. Berarti Ibu Herlin sesah. Jadi Mama Akang pakai tenang jiwa. Mama Akang meng masau mau darahin tahu teh wau Herlin pasti maka tenung tidak ada dia nama saudara tanpa iwau karena iwau bari ini ke saya ini tawai maka pengaku
1: kawe tamak kareo
0: tamak ka, iya tawai maka rabung berang sangi
1: tamak rabung imau mau tiga ku botong yang ini
0: imau mau botong pe sengkapin anu ni kanti kilang ni kanti kilang imau mau ikite
1: imau mau kenarowe
0: iya karena kita kan seng upacara kan ini maruka de
1: boleh nak penyulutan
0: obor
1: anu maning ke secara sederhana ng tahu
0: iya, ini ya. Tapa mangga tapa undangan nang ara kita internal tahu RRI. Iya. Di ngone dara ne tato guru hadiah ki hadiah lomba dara rodo.
1: Iya.
0: Lomba
1: poli interseksi.
0: Iya, dene kaguake ng ara. Kasih londe gegua marke kita toranen toran.
1: Iya.
0: Antarseksi pihak koremine ka dodo,
1: pihak domine.
0: Domi ka dodo.
1: Jadi teng motor balap
0: motor balap ka dodo.
1: Motor lambat.
0: Anu balap kowe.
1: Balap kowe.
0: Jadi main pihak misalnya kita emak tahu foto kok tidak sengaja kasih lulus FB, neta terima hadiah ini barini hadiah ke gua kai hadiah ke dodo. Ini main foli kita emang ngenung kok hadiah ini emang apa empat lembar tapi emak.
1: Ni papa hiya
0: piru. Ni papa hiya piru
1: maka te. Jadi ke mahari we te hadiane.
0: Maka te kasih lo marame ke piru kadodo bu.
1: Asaru kate memeriakan
0: RRI.
1: Kita mararame o
0: mau. Mararame kahangan ngene. Hora? Kita
1: mendengarkan
0: Gunawan dengan Freddy Lalompo.
1: Sangiha banuaku. Kerene.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ara sing pukula sembau nariu telumpurorima
1: sumanite
0: sehundu gede nama saudara sudang orang ini
1: botongnya mampurorima sumanite mampuromanite bau
0: botongnya benar
1: memandang ke kantari
0: iya memandang ke kantari
1: ini sembau dan tani bau putar
0: apa kira kata bau apa yang pada
1: apa yang pada nuar yang bau kada imama akang ngedorong kan ini
0: oh imama akang bau manente
1: bau manente bau
0: manente biaya iya yang dislay biasa mendedarahin tahu di ngangu kabi apa mada daringnya bau
1: hap ika dua anu supo kolong tadi seinnya
0: bedang upel ho
1: upel bok
0: iya bo
1: upel hai upel
0: halo pocu kabar sudah nama saudara potong mendarahin tahu di ngangu kan ini pio simo suwe aku na besu ara
1: okay
0: iya
1: pio na nelfon bau
0: pio na nelfon bau na besu pirwa
1: Facebook mau tak apa
0: Facebook, oh orang tengah dah dokumennya ke misang tahu apa, rope sampai nak darahin tahu. Oh mama adik Afik lain di SWA selamat ulang tahun RRI.
1: Oh kasih
0: buat karyawan-karyawati sukses selalu sekali di udara tetap di udara merdeka.
1: Merdeka.
0: Kasih buat si mama adik Afik ang. Kan ini saya mau darahin tahu kata ucapan ulang tahun.
1: Ucapan tentang. Ucapan ulang tahun kahengang lah tentang. Ini mudah tiga kembau.
0: Saya nak darah geku.
1: Ni tuh SWA. Kasih buwe mama adik mama adik
0: mama adik Afik
1: mama adik yang sampai notek dia luar talaro ini tadi mau sombang ben
0: bau sombang ayah oh iya apa ujub ternyata kai suteng
1: suapa kai
0: FB nak ngara
1: oh pirua basa kombau kasihan
0: tapi aku simbau dengan nyara mendorong ke kantari beta bisa apa dari ona hetarua tapi apa ujub berarti selalu ini kada melihat tulisan belum mendengarkan suara
1: oke
0: okay. Ona hetarua beta bisa apa do dia kengang ngopo ucup marum
1: dia kombau karamona
0: beta oh bukan dermaga do ko dia ken su tampak barini atau nak ke bandau
1: pihak buat tanggung bau biasa main
0: iya pihak buat pihak Bung Kristianus rame habar ma pia okay wau jen like kira ini habar baru mak kalau masih sehat ini par i Kristianus rame i wau jen kasih okay. Marah mau herlin tanah kering tinggi helai apa mendarah
1: so tahu, Facebook potongnya? Mau
0: iya so Facebook pro satu RRI tahuna ada kosau dia keng beta bisa apa ona hetarua ada mariga
1: ini rasim pia
0: halo.
1: Halo, Tabea Dendang Basudara. Halo. Halo Tabea, bau tapa tinggi.
0: Ini bo error digital, jadi delay tinggi
1: kedua. Okay. Halo.
2: Halo.
1: Tabea dingangi sai. Halo Tabea dingangi sai.
2: Dengan
0: ucup ke. Oh, ya, ucup.
1: Oh, ucup. Ini, ucup. Sen,
0: apa ucup? Ke kantar tetap ona hetarua to?
2: Ona hetarua.
0: Oke, okay. Dede yak yang dao, sempia. Oh, pening oh, ya, po.
2: Kata mau bawa ni boleh, ayo puting Facebook.
0: Oke, okay. Bang Arini. Oh, apa ucup?
2: Tahu mana?
0: Mendingan
2: tahu mana si buat orang membangun. Tapi kalau masih mau nara, mau bangun, kudu masih sehat tu.
0: Iya. Kasih buwe.
2: Mendingan tu sebut-sebut yang pang jadi semua sampai mimin tahu.
1: Jadi
2: pernah mas Facebook untuk dia Kristian Negeran, sepan menonton. Dok Yai, Dok Yai, Dok Yai, Dok Yai, Dok Yai, Dok Yai, Dok Yai, Dok Yai, Dok Yai, Dok Yai,
0: Dok
2: Yai, Dok Yai, Dok Yai, Dok Yai, Dok Yai, Dok Yai, Dok Yai, Dok Yai, Dok Yai, Dok Yai, Dok Yai, Dok Yai, Dok Yai, Dok
0: Yai, kasih bu ya Pak Ucup, tapi ya, ya Pak Ucup. Ini komentar su Facebook ini kebisa di bawah wasa, Ra. Saya di bawah sesi pertama. Oh, pihak permintaan kakan tarik tengah dekan ini bo adik Afi kejujuran DN yang perwakilan bo Facebook karena ya bo ucapkan ini bo Facebook seng nak darah hintau langsung bo telepon pihak sisa rindu memandai ini sampai dengan pihak tempone Arotala yang pasti kedua memutar kakan tarik iya bo ucap kok karena ini ya bo ucap ke langsung nak bergabung su telepon biasa
1: mau kakan tarik Mama Akang be.
0: Imam Akang apakah ini ke apa yang pandan waring?
1: Apa yang pandan waring pokar?
0: Iya. Berarti apa yang pandan waring dengan kekantari iyo po ucup po ang? Ucup
1: dengan aku memanda oh ma eng dai adik Afi kejujuran
0: memang oh, iya. Tempo, tempo maputar. Oke. Okay. Aduh aramari gak tahong su tampa eh. Berarti aram yang keren ya botong ya kekantari yang sang tatelu kan?
1: Tatelu.
0: Berarti adik Afi bungkus.
1: Bungkus, oke. Okay.
0: Bungkus adik Afi. Adik Afi kejujuran bungkus. Ada.
1: Mama Akang lagune pokaro apa yang pada nuareng. Ini sang bau?
0: Ini sang. Dia ini karimona, orang.
1: Iya. Mama Akang mau karimona. Mama Akang. Bau bone yopo ucupa. Bone yopo ucupa. Mudeng kejujuran.
0: Taufik rasa kejujuran.
1: Botong ini.
0: Menerima telepon potongnya marteng kakan tarik
1: sentala sentala telu iya, ini mbau
0: iya. Kadua mengotak ya
1: menyapa ya
0: sarang sesi terakhir karena kakan tarik sempase iya sempase sarang pukul darwa karena ini kejujuran kayak pitu menit
1: oh
0: iya iya menanduk kayak apang dek dudari masa tia su era di tahunna kasih bue kita sember ulang tahun ke 81 ini meng RRI berarti arah tidak lepas dari pendengar ang
1: iya
0: minta we apa dumaringi pero berini iya. RRI kawe mengudara kerapa minta apa dumaringi atau kasih bue maning dek saya ini pihak yang apa gangguan nih pemancar kita kawe sempat saya ini setengah mati dek su kangku jaringan pemancar RRI suta bukan utara tapi ke Karingihang teng siaran.
1: Talam bau?
0: Iya, meng pihak jam-jam tertentu ma hilang.
1: Kok maru kada serang bau lo
0: pihak. Iya, pihak. Ute meng hobi kan pihak acara hiburan to. Ini ute tapi apa teng biasa siaran. Jadi saya ini kurang. Baru mbak ko nek bau seng nungulan tahun ini pihak teng apa arah jalan keluar ke depannya tadi oh kita ma Karingihang ma pihak siaran RRI kekelak ke Homotongang. Main pro 2 ke Rara. Iya, Rara kan ini bau pro 2.
1: Main pro dua seperti biasa om bau mengenai yuk kawin lawak du daring ya bau teng RRI
0: digital, digital.
1: Mahari wen dek du daring ya bau radio kecuali kita naik su mengapusat kota ya udah makan dingin kan. Oh si rembak utara radio orang membek bau luar kota isirin bau su RRI digital mengarario aro jadi
0: karena iya anak-anak menganguda toh mensi bau Herlin sirat yang pendengar karena bau Herlin pirang katau seng boni pusumbangi pirang memang tapi apa aplikasi dene jadi
1: bedang radio
0: iya maupun mendaring langsung bau radio
1: mengarario kawe
0: iya su pro 2 kawe dene neta tentang ya
1: maim 52 ringgit isirin memutar RRI digital bau
0: keren nih arah kedua botongnya seng memutar kekan tarik menutup dina saudara ku seng memuko su Taguangu dinas yang
1: okay,
0: di County Kilang Piro Taguang Endau.
1: Ho anu kerene
0: iya ada sombong-sombong su bisa mahi.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Ade Afi tadi dengan judul lagunya Kejujuran, persembahan terakhir untuk program acara Dendang Basudara di edisi 11 September 2026. Dan selanjutnya kita akan ikuti informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Selalu berkarya memberikan informasi komunikasi kepada masyarakat sehingga disinformasi bagi masyarakat khususnya daerah perbatasan itu dapat diminimais.
2: RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan.
3: Inilah Warta Berita Jumat 11 September 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Pemerintah Daerah Kepulauan Sangihe mengapresiasi peran RRI di wilayah perbatasan memberikan informasi yang akurat dan terpercaya.
1: Kami berharap RRI sebagai lembaga penyiaran publik dapat selalu berkarya memberikan informasi komunikasi kepada masyarakat sehingga disinformasi bagi masyarakat khususnya daerah perbatasan itu dapat diminimais.
4: Peran Radio Republik Indonesia di wilayah perbatasan menjadi sangat penting dalam rangka menyebarluaskan informasi yang akurat dan dapat meminimalisir disinformasi bagi masyarakat. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kepulauan Sangihe, Rona Lumiu, dalam momentum Hari Bakti Radio ke-8 11 September 2026. RRI khususnya stasiun LPP RRI Tahuna selama ini sangat berkontribusi bagi pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Program kerja pemerintah daerah tetap tersosialisasikan kepada masyarakat dengan kolaborasi RRI. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI tetap memberi peran untuk menyambung aspirasi publik yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi tindak lanjut terhadap program kerja pemerintah.
1: Saya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kepulauan Sangihe dengan ini menyampaikan ucapan selamat kepada RRI atas dedikasinya dan dalam pelaksanaan tugas ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Kami berharap RRI sebagai lembaga penyiaran publik dapat selalu berkarya memberikan informasi komunikasi kepada masyarakat sehingga disinformasi bagi masyarakat khususnya daerah perbatasan itu dapat diminimais, dan kami berharap juga RRI sebagai lembaga penyiaran publik dapat memberikan berita sesuai dengan fakta dan data di lapangan. Maju terus RRI, Kabupaten Kepulauan Sangihe, jaya terus, jaya di udara.
4: Selain memberi ucapan selamat, Kepala Dinas Kominfo Sangihe mewakili pemerintah daerah berharap RRI tetap bersinergi dalam berbagai program ke depan demi kepentingan masyarakat. RRI tetap jaya menjadi media publik yang terus bertransformasi untuk lebih baik dan menjadi pilihan sumber informasi bagi masyarakat. Anton Lahaube melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus memperkuat tata kelola dan akuntabilitas birokrasi sebagai bagian dari transformasi kelembagaan. Capaian tersebut terlihat dari peningkatan indeks reformasi birokrasi, pengelolaan kinerja, keuangan, hingga keterbukaan informasi publik.
5: RRI berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35.
6: Dalam capaian reformasi birokrasi, RRI berhasil meraih nilai 78,44 pada tahun 2025 dengan kategori BB atau sangat baik. Nilai ini meningkat signifikan dibanding tahun 2021 yang berada pada angka 55,64. Sementara dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP RRI tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 61,48. Direktur LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Di bidang pengelolaan keuangan, RRI juga berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan selama 5 tahun berturut-turut, mulai dari 2021 hingga 2025.
5: Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.
6: Berbagai capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh angkasawan dan angkasawati RRI untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik. Prestasi di bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi dinilai menjadi modal penting bagi RRI untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas kelembagaan pada fase kepemimpinan berikutnya. Melania Ramadhani melaporkan.
3: RRI terus memperkuat transformasi digital di usia ke-81 tahun sebagai upaya menjawab perubahan zaman sekaligus meningkatkan relevansi dan kepercayaan masyarakat.
7: RRI terus melakukan transformasi untuk memastikan keberadaan lembaga penyiaran publik tetap relevan dan dipercaya masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam pidato yang dibacakan Kepala Stasiun RRI Tahuna Victorianus SSI pada upacara Hari Bakti Radio ke-81 Jumat 11 September 2026 di halaman kantor RRI Tahuna. Transformasi tersebut salah satunya ditandai dengan perubahan branding dan penggunaan logo baru RRI, font RRI yang dibuat lebih kecil disebut menjadi simbol kerendahan hati, sekaligus bagian dari upaya mendekatkan RRI dengan audiens.
2: Memasuki usianya ke-81 tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program siaran atau konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan.
7: Sementara itu, penggunaan font digital mencerminkan wajah RRI yang kekinian dan adaptif terhadap perkembangan digitalisasi.
2: Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,73 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta. Kunjungan layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits. Dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung makna semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI.
7: Selain itu, layanan streaming RRI mencatat 107,4 juta hits, sedangkan interaksi media sosial mencapai 23,30 juta interaksi. Capaian tersebut dinilai bukan sekedar statistik, namun menjadi gambaran kepercayaan masyarakat terhadap RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Kepala RRI Tahuna Victorianus pimpin upacara peringatan Hari Radio ke-81 di halaman kantor RRI Tahuna Jumat 11 September 2026.
2: RRI terus memperluas jangkauan layanan siaran.
8: Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahuna Victorianus memimpin upacara peringatan Hari Radio ke-81 di halaman kantor RRI Tahuna Jumat 11 September 2026. Upacara tersebut dilaksanakan serentak oleh seluruh satuan kerja RRI di Indonesia. Kepala RRI Tahuna Victorianus saat membacakan sambutan Direktur Utama RRI, Hendrasno menegaskan komitmen RRI untuk terus memperluas jangkauan layanan penyiaran bagi masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Ia menyebut pada tahun 2025, RRI telah membangun layanan baru di 6 lokasi pemancar FM, yakni Melabo, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Kehadiran pemancar tersebut menjadi bagian dari penguatan layanan informasi publik yang merata di seluruh Indonesia.
2: RRI terus memperluas jangkauan layanan siaran. Pada tahun 2025, telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melabo, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB+ dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian dari upaya RRI menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern.
8: Direktur Utama RRI juga menekankan bahwa transformasi penyiaran digital terus dilakukan melalui penguatan jaringan digital audio broadcasting dan DRM sebagai langkah penyiapan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisien, berkualitas, serta mampu menjangkau masyarakat lebih luas. Selain transformasi digital, RRI juga menunjukkan kinerja tata kelola yang baik. Lembaga penyiaran publik tersebut berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan selama 5 tahun berturut-turut sejak 2021 hingga 2025. Upacara peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Tahuna berlangsung hikmat dan menjadi momentum memperkuat semangat pengabdian insan RRI dalam menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia. Jumel Johanis melaporkan.
3: RRI memastikan berbagai dimensi astacita dapat dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat sehingga informasi yang disampaikan tidak hanya menjadi sumber pengetahuan tetapi juga turut mendorong partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pembangunan nasional.
2: Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI, terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung program prioritas nasional, termasuk mendorong implementasi dan keberhasilan pembangunan yang sejalan dengan astacita. Komitmen tersebut menjadi salah satu pijakan penting RRI dalam menjalankan peran sebagai media publik. RRI tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan membuka ruang partisipasi publik. Hal tersebut disampaikan Kepala RRI Tahuna Victorianus SSI saat membacakan pidato Direktur Utama LPP RRI pada peringatan HUT ke-81 RRI Jumat 11 Agustus 2026 di halaman kantor RRI Tahuna. Victorianus mengatakan RRI ingin memastikan dimensi program dan kebijakan astacita dapat dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat, sehingga turut mendorong dan menyukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 8 tema siaran prioritas yang berkaitan langsung dengan berbagai agenda pembangunan, di antaranya ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, serta pendidikan berkualitas.
2: Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan lingkungan hidup, investasi, dan hilirisasi literasi digital, serta bela negara.
6: Menurutnya, penguatan tema-tema tersebut menunjukkan bahwa RRI bukan sekadar hadir sebagai penyampai informasi, tetapi juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi sekaligus mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Peran tersebut lanjutannya menjadi salah satu pijakan penting dalam perjalanan RRI ke depan sebagai media publik yang semakin dekat dengan masyarakat dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Melania Ramadhani melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Politeknik Negeri Nusa Utara melaksanakan acara wisuda bagi 136 mahasiswa dan disnatalis ke-20 tahun.
9: Bukan hanya pintar sesuai keilmuan, tetapi Anda dituntut harus berkarakter.
4: Bertempat di Auditorium Jaeta Tengkeng Politeknik Negeri Nusa Utara, Kepulauan Sangihe, melaksanakan sidang terbuka Senat Luar Biasa dalam rangka wisuda bagi 136 mahasiswa lulusan tahun akademik 2025-2026 dan disnatalis ke-20 tahun. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara, Ferdinand Gansalangi, dalam sambutannya mengatakan, wisuda terhadap ratusan mahasiswa menjadi bukti lembaga pendidikan tinggi di Sangihe berhasil menyumbang sumber daya manusia bagi daerah, kesungguhan mahasiswa dan dukungan orang tua sehingga dapat menyelesaikan proses perkuliahan hingga di wisuda. Menurut Gansalangi, kesuksesan yang diraih dengan pelaksanaan wisuda menjadi modal utama untuk terus berkembang, meningkatkan kompetensi dan karakter saat memasuki dunia kerja.
9: Saya mengingatkan kepada semua wisudawan-wisudawati bahwa bukan hanya pintar sesuai keilmuan, tetapi Anda dituntut harus berkarakter. Terdapat 4 sifat yang tidak ada di transkrip nilai kalian yang kalian terima. Yang pertama, grit atau arah hidup. Kesuksesan besar ditentukan tidak hanya oleh bakat, akan tetapi kemampuan seseorang untuk bertahan, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah selama bertahun-tahun, meskipun menghadapi kegagalan dan kebosanan. Yang kedua, persistence, merujuk pada sikap gigih yang tidak mudah menyerah untuk mencapai tujuan. Ini tidak ada nilainya di transkrip nilai.
4: Gansalangi menambahkan, ke depan memasuki dunia kerja, ada beberapa faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan seseorang yang tidak didapat dalam perkuliahan ataupun tercatat di transkrip nilai. Semangat pantang menyerah dan kerendahan hati menjadi kekuatan lulusan Polnustar untuk menggapai kesuksesan ke depan. 136 wisudawan wisudawati lulusan Polnustar masing-masing, sarjana terapan 33 orang, keperawatan 52 orang, program studi teknologi penangkapan ikan 11 orang, program studi teknologi budidaya ikan 4 orang, program studi sistem informasi 36 orang, termasuk yang menyandang predikat cum laude. Anton Lahoube melaporkan.
3: Berita terakhir, harga cabai di pasar Towoe Tahuna meroket hingga Rp240.000 per kilogram.
10: Yang paling pertama tentunya faktor cuaca, mengingat sekarang Indonesia, wilayah Indonesia mengalami musim panas.
8: Harga cabai di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara mengalami kenaikan signifikan dalam 2 minggu terakhir hingga mencapai Rp240.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut dipengaruhi cuaca musim kemarau yang berkepanjangan sehingga berdampak terhadap pasokan cabai dari luar daerah, khususnya dari Manado, yang selama ini menjadi salah satu sumber pasokan bagi pedagang di Sangihe. Pedagang pasar Towoe Tahuna, Andike Gahansa, kepada RRI mengatakan, kenaikan harga sudah terjadi sejak sekitar 2 minggu terakhir. Menurut Andika, kondisi cuaca menjadi salah satu kendala dalam kelancaran pasokan cabai dari luar daerah menuju Sangihe.
10: Yang paling pertama tentunya faktor cuaca, mengingat sekarang Indonesia, wilayah Indonesia mengalami musim panas, musim kemarau panjang, El Nino, dan tentunya menjadi faktor utama karena kekeringan. Ya. Daerah kita Sangihe ya, bergantung hampir 80% dari Manado sebagai pemasok. Jadi harga-harga kebutuhan kita akhirnya melonjak 2-3 kali lipat karena ada ongkos-ongkos transportasi karena akan melewati laut dengan kapal. Jadi harga yang di Manado 200 sampai di sini pun akan melonjak sekitar 2-3 kali.
8: Andika menjelaskan harga cabai dalam kondisi normal berada di kisaran 60-80 per kilogram. Namun dalam 2 minggu terakhir, harga terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp240.000 per kilogram yang sangat memberatkan bagi masyarakat, juga mempengaruhi harga beli. Ia memastikan ketersediaan cabai di pasar Towoe Tahuna masih relatif aman dan aktivitas pedagang tetap berjalan. Andika berharap kondisi cuaca musim kemarau segera membaik sehingga distribusi dari Manado ke Sangihe kembali lancar dan harga cabai dapat berlangsung turun ke tingkat normal. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe mengapresiasi peran RRI di wilayah perbatasan memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus memperkuat tata kelola dan akuntabilitas birokrasi sebagai bagian dari transformasi kelembagaan. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Prodangdut hari ini 11 September 2026 kami membuka kesempatan untuk Anda bergabung tentunya melalui line telepon yang sudah disiapkan. Sudah ada yang bergabung? Prodangdut, halo, selamat siang. Oke, terputus ya. Yang ingin gabung dan request lagu-lagu dangdut langsung saja di line telepon yang sudah kami sebutkan tadi, atau bisa juga chat melalui WA. Prodangdut, halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang, Prodangdut.
1: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana? Halo. Iya, dengan siapa?
1: Dengan Oma Aca.
0: Oh, Oma Aca. Oma Aca di KB2, Kang. Silakan Oma Aca.
1: Siapa ini?
0: Wahu Lian yang bertugas.
1: Selamat per.
0: Iya.
1: Iya, berjalan sore.
0: Iya.
1: Dan
0: lagu apa ini?
1: Terpesona.
0: Terpesona, Era Syakira. Terpesona. Siap, ada ini Oma Aca.
1: Iya. Kemudian.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, tetap semangat selalu.
0: Terima kasih.
1: Pertama-tama ucapkan selamat hari ulang tahun PLI. Nah, sukses selalu, tapi udara, jaya udara.
0: Terima kasih, merdeka.
1: Lanjut. Untuk kemudian selamat bertugas, malam.
0: Oke.
1: Okay. Ada mama baru di KB2, adik Aca, dan Mihan juga hari ulang tahun dari mama Aca. Ya Allah.
0: Oh.
1: Genap 51 tahun hari ini.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Lanjut ada Bapak Yanto, ada Pak De Api, ada Nisa, ada Winda, Winston, Corona, teratur itu semua penjemah berlanjut selamatkan kesempatan selalu. Terima kasih.
0: Ya.
1: Oke.
0: Terima kasih, selamat siang. Ada Oma Aca ya, Oma Aca di KB2 tadi penelpon yang pertama.

0: Penelpon berikut, Prodangdut, halo.
1: Halo.
0: Selamat siang, dengan siapa?
1: Ya, dengan...
0: Dengan siapa?
1: Dengan Mbak Ajam Bukan.
0: Mak Wawu?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Apa ini? Mau lihat sunya tidak dapat terka ini, Mak Wawu, besok. Iya, mungkin juga karena di seputaran ini agak ada DP ribut-ribut sedikit, soalnya dalam suasana hari ulang tahun RRI, jadi ada mau menyanyi-menyanyi di seputaran. Terima kasih.
1: Tahun buat
0: RRI
1: yang
0: ke-81
1: tahun. Iya. Semoga aku di udara sehat-sehat semua juga pegawai.
0: Amin.
1: Kami di udara tetap di udara.
0: Merdeka. Iya. Luar biasa ini.
1: Lanjut Joya, kalau lewat tadi ada Om Aja kalau ada Pak Mawawu lebih dulu belum masuk.
0: Oke. Betul. Sesekali kok rayakan langsung di RRI, Kang. Oke.
1: Ada Ujuk Luper, yang ramai ada Dein, ada Madi Aku Bicola. Ada kita tuh di Apong Kacang di Bromnya, ada Mama Rikwan, ada Mama Opo Ardi, ada Mama Opo Rey, ada Mama Nadil, ada Boy, ada Papa Ugo, Papa Fandi, ada Untuk 20, ada Papa Ari di Akul, dan terakhir tuh buat Papa Janfer, Mayron ada. Selamat siang.
0: Iya, iyo kata DP lagu, hampir lupa.
1: Lagu itu apa ya? Satu untuk satu.
0: Satu untuk satu, memang cuma lagu ini tuh gacok berarti.
1: Iya, gacok. Dari dulu Pak Jadi apa lagu dia kayak Wawu.
0: Oke.
1: Oh, itu aja Momo, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat siang. Semua dari KB2, ini KB2 so hela DP signal ke bawah untuk program acara Pro Dangdut. Jadi DP penelpon pertama dan kedua dari kolongan BH baru. Ada Om Aca, ada Mama Wawu juga tadi yang so bergabung. Di alamat yang sama dengan Oma Aca dan Mama Wawu ada Bapak Jumper juga di sana. Di seputaran kolongan ada Pak Teo, di kolongan BH ada juga Ibu.

ke lagu-lagu request dulu di siang hari ini. Lagu request dari Oma Aca era Syakira dengan Terpesona. Lanjut dengan lagu request Mama Wawu, satu untuk satu dari

0: Lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: Baik, sudah ada yang bergabung. Pro Dangdut, halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mairona kah?
1: Iya, Mbak Lian.
0: Oke, Mairona di Medan. Silakan, Mairona.
1: Ikut lagu darinya. Ini karena ulang tahun radio ke-81, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Karena ikut lagu darinya. Maggie Z, Radio Cinta dulu.
0: Maggie Z, ya?
1: Iya, Radio Cinta.
0: Radio Cintaku. Oke, kita cari dulu lagunya. Kirim, silakan.
1: Banyak pertama, banyak panggilan. Nanti anggal, udah pertama kusik. Lagi dari rezekinya.
0: Amin.
1: Atau, wau.
0: Ada ini lagunya, aman.
1: Baru banyak semua kru-kru RRI, selamat ulang tahun ke-81, semoga RRI sekali di udara, tetap di udara, dan semoga menjadi independen.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih untuk ucapannya.
1: Selamat juga satu-satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih.

0: Ya, ada lagi yang bergabung dari WA ini. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Iya, dapat dengar suara dari studio? Halo. Iya, dapat dengar suara dari studio ini? Baik, kita tutup dulu ya. Nanti gabung ulang di line telepon yang sama karena nyanda ada suaranya, nyanda dapat dengar suara dari studio. Jadi silakan dicoba kembali. Line teleponnya 08 12 55 03 8009. Di sini yang ada di list lagu Mairona di Medan, lagu yang di request Radio Cinta dari Megi Z. Mama Nadi kalau tidak salah tadi, Mama Nadi boleh coba gabung ulang karena tadinya dapat dengar suara dari studio.

0: Prodangdut, halo selamat sore. Halo.
1: Halo, Prodangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Mama Nadi di Tabut, Kak.
0: Oh, Mama Nadi, silakan Mak Nadi.
1: Pirim jo. Ada Mama Faisal di Tola. Ada Mama Ungke.

0: Mama De Alfi, Kak Boy, Kak Ucup, Kak Nisa, Kak Winda, Papa Udo, Papa Pandi. Itu juga, Kak.
1: JP lagu apa
0: EP
1: ini?
0: lagu. EP lagu Romeo Bercinta, Kak.
1: Romeo Bercinta?
0: Iya, Kak.
1: Oh, ada ini DP lagu.
0: Itu
1: Biar.
0: juga, Kak. Sama sore.
1: Selamat sore, terima kasih so bergabung. Dari tabu tadi.

Terus ada Mama De Afik di Tola. Selamat sore juga buat Nisa di Moronge, Mama Opo Ardi, Winda dan juga Bung Guntur di sana.

Di malam Mama Opo Ray juga selamat sore. Mudah-mudahan tentunya bisa bergabung juga ya dalam program Acara Pro Dangdut di kesempatan siar kali ini 11 September 2026. Nah, kali ini kami akan menghadirkan lagu untuk membuat Anda lebih semangat lagi dalam setiap aktivitas sore Anda. Megi Z Radio Cinta yang direquest oleh Mairona di Medan. Mama Nadi di Tabu tadi lagunya Boy Sandi dan Lala Bunga, Romeo Bercinta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Saya Sigit Triatmojo, SIMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 11 September 2026 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia, khususnya RRI Tahuna. Dari wilayah perbatasan, teruslah hadir menyampaikan informasi yang benar, mencerdaskan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Mari bersama kita wujudkan semangat Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, melalui siaran yang membangun dan mempererat persatuan. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.
1: Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Victorianus, Kepala RRI Tahuna. Dengan penuh rasa syukur, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Momentum bersejarah ini mengajak kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Tahuna berkomitmen untuk terus menjadi suara pemersatu bangsa dengan menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat semangat persaudaraan dan cinta tanah air, khususnya wilayah perbatasan. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka! Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

0: Baik pendengar, Pro Dangdut sudah ada yang bergabung di sore hari ini. Selamat sore, Boy. Halo, Boy.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Ya, betul sekali, Boy. Silakan.
1: Suara yang bagamu?
0: Ada, sudah.
1: Oke, Dang. DP lagu Menari di Atas Luka.
0: Eh, kasihan.
1: Iya, so terluka sekali ini.
0: Oh, pirwa.
1: Biar bahagia.
0: Luka merbahagia, iya.
1: Lama. Oke, Dang. Mungkin Wawut Liang yang lagi tugas. Selamat bertugas. Semoga sukses ya selalu sampai penyiaran. Tambah semangat.
0: Terima kasih.
1: Lanjut. Ada yang di samping ini jaga santai, jaga tertawa.
0: Iyo, eh, dapat dengar.
1: Ada Jul Aslima. Kalau lagi tidur, cepat bangun kau bikin kopi supaya semangat. Terus ada Bapak Fandi, Mama Poren di Mala, ada Opa Birgis, Pak Yanis Dinaha, ada Nisa, Mama Opo Ardi, Winda bersama Pak Guntur di Moronge, terus ada Mama Iti di NTB, terus ada Mama Faizan di Daripa, ada Mama Nadin, Mama Ungke, Made Afik yang di Tola, terus ada Ucup di Upel, Mama Wawu di KB2. DP lagu ada, Bu?
0: DP lagu ada. Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka.
1: Dan terakhir buat pendengar penggemar Pro Dangdut di mana saja, salam kompak persahabatan selalu. Okay. Itu juga, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Ada Boy di Tabut. Di belakangnya, Boy, halo.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, selamat sore juga dengan
2: Awu Mis, Awu.
0: Awu Mis, silakan Awu. Ya. Oh, baik-baik. Terima kasih informasinya. Ya.
2: Lagu
0: apa? Oh, Bapak Mantu atau Mama Mantu? Mama Mantu. Oh, ada lagi Bapak Mantu? Tak kira Mama Mantu cuma. Tunggu cari dulu nih, aku kirim-kirim.
2: Kirim juga pertama pertolongan Pulau Lian, yang lagi tugas sama terduga, selalu sampai penyiaran dan sehat selalu bersama
0: keluarga
2: yang ada di
0: rumah.
2: Baru pertama tamu aja, untuk mendengar sedang berharap,
0: aku tidak pernah dengar. Oh, di sana nyanda ada ini?
2: Bagaimana, Mbak Bu?
0: Nyanda ada siaran?
2: Iya, Mbak Bu, masih dari siang.
0: Oh, masih dari siang. Oke, okay. Awu Mis, mau tanya ulang DP lagu tadi, I Love Papa Mantu?
2: Iyo?
0: I Love Papa Mantu, bukan Mama Mantu?
2: Iya, Papa Mantu, Bulian.
0: Oh, Papa Mantu, berarti versi Bulan Sutena, Kang? Ah, oh, begitu, Jo, ada ini. Terima kasih, selamat sore. Ada Awu Mis di Bira. Lanjut lagi. Halo.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Mama Ungke, Kak, ditolak, Kak.
0: Mama Ungke, lanjut.
3: Kim Jo buat Kak lagi yang bertugas. Kim Jo ada Mama Nadil, Mama Faisan, Mama Deafik, Boy, Pak Pandi, Pak Udo, Kak Nisa, Kak Winda, Kak Nova, Wawunis Dibira. Itu jo, Kak, DP lagu Masa Lalu Bella Nova, Kak.
0: Masa Lalu
3: Bella Nova, Kak.
0: Bella Nova, so pernah request sebelumnya ini mau ke?
3: Apa, Kak?
0: So pernah request sebelumnya?
3: Sudah, Kak.
0: Oke, okay.
3: Iya, Kak, itu jo, Kak, selamat sore.
0: Sore, terima kasih bergabung di Pro Dangdut. Ada Mama Ungke tadi ditolak. Oke, kita ke lagu-lagu request karena di sini so genap DP lagu. Jadi torang langsung saja ke lagu-lagu request. Yang pertama ada lagu yang di request oleh Boy, Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka, Awu Mis di Bira, I Love Papa Mantu, Bulan Sutena, Bella Nova, Masa Lalu dari Untuk, oh, bukan dari, kecuali kalau Mama Ungke yang menyanyi ini Masa Lalu. Mama Ungke ditolak lagunya Bella Nova dengan judulnya Masa Lalu.

0: Ya, pendengar RRI masih di Pro Dangdut, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa?
1: Dengan Cia.
0: Dengan
1: Mama Cia.
0: Mama Cia di Tabut.
1: Tak ada lagu pemenang pertama di Danau Toba.
0: Bagaimana dapet lagu?
1: Pandangan pertama di Danau Toba.
0: Pandangan pertama di Danau Toba. Oke, Mama Lian cari dulu nih.
1: Iya. Oke, kirim job buat Kak yang lagi bertugas, selamat bertugas, semoga sehat selalu, sukses,
0: ya,
1: dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Berikut kirim job for semua penggemar pencinta Pro Dangdut di mana saja berada, salam kompak tetap.
0: Oke.
1: Itu juga, Kak. Selamat sore.
0: Untuk Mama Cia, halo Mak Cia. Mak Cia, halo.
1: Halo.
0: Iya, untuk lagu mohon maaf kalau Pariban dari Jakarta masuk lagu daerah, jadi nyak mau putar di Pro Dangdut.
1: Atau jo itu nyelakari 11-12.
0: 11-12. Oke, kalau itu ada di pelagu.
1: Oke, selamat sore.
0: Terima kasih juga, selamat sore.

Di mana saja Anda berada, kami tutup kebersamaan kita dalam program acara Prodangdut di edisi hari ini 11 September 2026. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung, yang belum sempat bergabung bisa mencoba kembali pada besok hari di jam yang sama. Satu lagu yang di-request Mama Cia kami hadirkan, dan masih ada satu lagu yang lain tentunya untuk menemani Anda dalam program acara Prodangdut.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.

0: Joni, Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
1: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Victorianus, Kepala RRI Tahuna. Dengan penuh rasa syukur, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Momentum bersejarah ini mengajak kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Tahuna berkomitmen untuk terus menjadi suara pemersatu bangsa dengan menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat semangat persaudaraan dan cinta tanah air, khususnya wilayah perbatasan. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka! Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Radio telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi ruang untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Dalam momentum Hari Radio ke-81, saya Letnan Kolonel Korps Zeni Nazaruddin STMIP, selaku Komandan Kodim 1301 Sangihe, beserta seluruh keluarga besar Kodim 1301 Sangihe, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81, 11 September 2026. Kepada seluruh insan radio, khususnya keluarga besar RI Tahuna, teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Ketua Dewan Pengawas LPPR RI, Anwar Mohajid Adi Trisnanto mengajak insan RRI mendoakan 5 jurnalis yang belum ditemukan. Ajakan tersebut disampaikan Anwar saat memberikan sambutan dalam prosesi penyulutan obor Tri Prasetya peringatan HUT ke-81 RRI. 5 jurnalis tersebut hingga kini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Peristiwa tersebut menunjukkan pekerjaan jurnalis memiliki tantangan dan resiko yang tidak ringan, namun ia menilai profesi jurnalistik tetap merupakan pekerjaan yang mulia bagi masyarakat. Ia mengajak seluruh insan RRI mendoakan masyarakat yang tengah menghadapi berbagai bencana alam, erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran yang masih terjadi di berbagai tempat. Sementara itu, Komisi 1 DPR RI meminta operasi pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda dioptimalkan. Anggota Komisi 1 DPR RI, Juniko Siahaan, juga meminta pemerintah memberikan pendampingan kepada keluarga para jurnalis. Diketahui 5 jurnalis hilang kontak saat hendak meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau pada hari Senin 7 September 2026. Kelimanya berada dalam satu kapal bersama dengan 3 kru. 5 jurnalis tersebut yakni M. Bagus Koi Runas, kemudian pewarta foto Antara, Ari Basuki, pewarta foto Merdeka.com, dan Yudhistiro Pranoto, pewarta foto iNews.id, kemudian Firman Daus, jurnalis Anadolu Agency, serta Donald Husni, jurnalis Lepas. Ia pun menyampaikan keprihatinan dan meminta informasi terkait proses pencarian disampaikan secara jelas kepada keluarga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Menjaga keamanan adalah tugas bersama, dan informasi yang benar menjadi salah satu kekuatannya. Saya AKBP Edwin Yohanes Agustinus Humokor SHMH Kapolres Kepulauan Sangihe mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia sebagai media yang hadir di wilayah perbatasan Indonesia. RRI Tahuna terus menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita kuatkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur dengan menghadirkan informasi yang positif, mencerdaskan dan mempererat persatuan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya, Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, dan Tahuna, serta Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Lintas Magota untuk edisi hari ini, Jumat 11 September 2026, bersama saya Michael Chia. Saya awali dengan informasi dari RRI Manado. RRI sebagai radio publik harus human interest dan memperkuat konten kebudayaan.
2: Di hari ulang tahun ke-81, Jumat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia oleh Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mugianto Sipin, berharap tetap menyuarakan aspek human interest dari kehidupan masyarakat. Wakil Menteri Mugianto dalam kunjungan ke RRI Manado menyebutkan, dari perspektif inspirasi masyarakat, dukungan terhadap kebersamaan sosial harus menjadi bagian dari Radio Republik Indonesia, RRI. Dengan demikian, RRI akan tetap bersama masyarakat, memiliki proximity sehingga menghadirkan selalu inovasi pada setiap program acara.
3: Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi yang terpercaya, serta suara yang menyatukan Indonesia. Terus berinovasi, terus menginspirasi, dan terus hadir untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Sementara dari pegiat kebudayaan Sulawesi Utara, Jane Waturandang atau Tante Min, mendorong Radio Republik Indonesia memperkuat konten kebudayaan sebagai identitas Indonesia.
4: Nyaku ina Jane Waturandang. Sondol materang u Radio Republik Indonesia, wia untana tonsea, minasa amian. Karya ule osinangku, samen.

0: RRI ae iki kudu dilakon motoro baterangan boleh wis tetawan wayan itu lale RRI Udit Dirgahayu Radio Republik Indonesia.
1: Santemin dengan segudang pengalaman audiovisual optimis, kanal budaya RRI akan terus melekat di hati masyarakat. Audi Kanores RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memperkuat pemahaman HAM di Sulawesi Utara melalui kegiatan penguatan kapasitas HAM bagi ASN, pelajar, dan pelaku usaha.
3: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memperkuat pemahaman HAM di Sulawesi Utara melalui kegiatan penguatan kapasitas HAM bagi ASN, pelajar, dan pelaku usaha. Penguatan literasi HAM juga diberikan melalui materi yang disampaikan tenaga ahli Kementerian HAM bidang penguatan HAM, Royhatul Aswida. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri HAM Republik Indonesia Mugianto menyoroti pentingnya literasi HAM bagi generasi muda, terutama dalam menggunakan media sosial.
4: Muda sangat penting karena mereka ini generasi yang sangat aktif, termasuk sangat aktif menggunakan media sosial. Tren dari ini. Nah, kalau anak-anak muda, generasi muda ini tidak diberi pemahaman tentang hak asasi manusia, itu bisa berbahaya sebetulnya, ya, bisa mengkhawatirkan. Karena kita tahu media sosial itu seperti pisau bermata dua. Di satu pihak bisa sangat bagus, sangat membantu manusia, tapi di lain pihak kalau tidak digunakan secara tepat, itu bisa destruktif. Kalau bicara dalam konteks yang besar, itu bisa berfungsi untuk memecah belah bangsa.
3: Sementara itu, dalam sambutan Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus yang dibacakan Wakil Gubernur Victor Mailangkai, ditegaskan bahwa nilai-nilai HAM harus menjadi jiwa dalam setiap pelayanan publik oleh ASN.
5: ASN sebagai benteng pelayanan publik. HAM adalah jiwa dan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. ASN tidak boleh hanya bekerja secara mekanis prosedural, tetapi harus berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat.
3: Kementerian HAM juga menyatakan siap mendampingi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam memperkuat regulasi berbasis HAM, termasuk mendorong perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Masih dari RRI Manado, Genbi Gas 2026 memperkuat kebersamaan dan sportivitas 6 komisariat Genbi Sulawesi Utara.
6: Generasi Baru Indonesia Genbi Sulawesi Utara menggelar gerakan adu sportivitas atau Genbi Gas 2026 sebagai wadah mempererat kebersamaan, kekeluargaan, dan sportivitas antar anggota dari 6 komisariat di Sulawesi Utara. Ketua Wilayah Genbi Sulawesi Utara Julio Mak mengatakan Genbi Gas merupakan salah satu program kerja pengurus wilayah Genbi Sulut periode 2025-2026. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang untuk membangun hubungan dan sinergi antar anggota. Ia pun mengungkapkan bahwa Genbi Gas 2026 mendapat dukungan penuh dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Julio berharap seluruh peserta mampu menunjukkan semangat juang dan sportivitas yang tinggi selama mengikuti setiap pertandingan.
7: Tapi tidak lupa juga, walaupun kegiatan ini hanya fun-fun, tetapi kita tidak bisa dipungkiri juga bahwasannya dalam kegiatan nanti seperti lomba futsal dan basket tuh. Lomba futsal dan basket tetap adalah rasa adrenalin rush lah, panas-panas. Tapi itu sudah biasa, kami yakin di luar nanti tetap kita tetap berteman, tetap keluarga besar Genbi Sulawesi Utara. Dan kami saling berlomba dengan adil tentunya dan juga sportif.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Genbi Gas 2026, Deyon Momongan, mengatakan sejumlah cabang olahraga diperlombakan. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan 6 komisariat Genbi di Sulawesi Utara, yakni Komisariat Universitas Kelabat, Universitas Katolik De La Salle Manado, Politeknik Negeri Manado, Yayan Manado, Universitas Samratulangi Manado, dan Universitas Negeri Manado.
8: Genbi yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di 6 komisariat, mulai dari Komisariat Kupa, Komisariat Delasal, Komisariat Kolindo, IAIN, Komisariat Unsurat, dan juga Komisariat Kelima, mampu membangun kebersamaan, mampu membangun fondasi, karena kita sebagai generasi baru Indonesia, kita harus mampu menjadi energi untuk negeri. Namun sebelum kita menjadi energi untuk negeri, tentunya kita harus membangun fondasi kebersamaan yang kuat.
6: Antusiasme juga dirasakan peserta. Bunga, salah satu anggota Genbi dari Komisariat IAIN Manado, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya suasana pertandingan berlangsung meriah dengan dukungan dari masing-masing komisariat.
9: Semoga semakin solid, Genbi sulit ke depannya bakal mendatangkan lagi kegiatan-kegiatan yang tidak kalah seru dari ini, tidak kalah mengundang antusias dari ini juga, yang tidak kalah dengar juga di dalam teman-teman pada bersorak-sorak, pada gembira semua, pada mendukung komisariatnya masing-masing. Pokoknya Genbi Gas hari ini mantap sekali.
6: Genbi Gas 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai ajang kompetisi antar komisariat, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas, kekeluargaan, dan sinergi seluruh anggota Genbi Sulawesi Utara. Semangat sportivitas yang dibangun melalui kegiatan ini diharapkan terus terbawa dalam berbagai kegiatan Genbi, sehingga mampu melahirkan generasi muda yang solid dan siap menjadi energi positif bagi negeri. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.

0: Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan informasi dari RRI Gorontalo. Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bone Bolango hingga saat ini terus mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Pendistribusian air bersih ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dampak dari musim kemarau.
1: Musim kemarau yang masih melanda sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo hingga saat ini berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat termasuk di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Kondisi tersebut Palang Merah Indonesia PMI Bone Bolango melakukan pendistribusian air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekretaris Umum PMI Kabupaten Bone Bolango Saiful Sulaiman menyampaikan distribusi air bersih merupakan bentuk respon PMI terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. PMI menyalurkan air bersih menggunakan armada tangki ke wilayah yang membutuhkan, terutama masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh sumber air bersih.
2: Kami dari PMI dan BPBD menghimbau kepada seluruh masyarakat agar kiranya dalam musim kemarau seperti ini kita sama-sama saling menghemat tentang penggunaan air, sebab debit air yang ada di dua sungai yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya Bone Bolango dan Sungai Bone, ini juga debit air sudah mulai kurang. Maka oleh sebab itu kami selaku pengurus PMI menghimbau kepada masyarakat agar kiranya untuk dapat menggunakan air semaksimal mungkin agar supaya kita terjaga dengan yang pertama adalah masalah kesehatan itu sendiri. Yang kedua, di dalam penggunaan air bersih kita harus menggunakannya seoptimal mungkin, sehemat mungkin agar supaya tidak akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama.
1: PMI Bone Bolango terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait dalam memantau kondisi masyarakat yang terdampak kekeringan. Saiful menghimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama musim kemarau serta segera melaporkan kepada pemerintah setempat apabila mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, Saiful Sulaiman berharap dukungan berbagai pihak terus diperkuat agar kebutuhan dasar masyarakat khususnya ketersediaan air bersih tetap terpenuhi. Dari Gorontalo, Bobi Riawan melaporkan.
0: Dan selanjutnya informasi dari RRI Tahuna. Politeknik Negeri Nusa Utara mewisuda 136 mahasiswa lulusan tahun akademik 2025-2026 dan Dies Natalis ke-20 tahun.
3: Bertempat di Auditorium Jaya Tengkeng Politeknik Negeri Nusa Utara, Kepulauan Sangihe melaksanakan sidang terbuka Senat Luar Biasa dalam rangka wisuda bagi 136 mahasiswa lulusan tahun akademik 2025-2026 dan Dies Natalis ke-20 tahun. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara, Ferdinand Gansalangi, dalam sambutannya mengatakan wisuda terhadap ratusan mahasiswa menjadi bukti lembaga pendidikan tinggi di Sangihe berhasil menyumbang sumber daya manusia bagi daerah. Kesungguhan mahasiswa dan dukungan orang tua sehingga dapat menyelesaikan proses perkuliahan hingga di wisuda. Menurut Gansalangi, kesuksesan yang diraih dengan pelaksanaan wisuda menjadi modal utama untuk terus berkembang, meningkatkan kompetensi dan karakter saat memasuki dunia kerja.
4: Saya mengingatkan kepada semua wisudawan-wisudawati bahwa bukan hanya pintar sesuai keilmuan, tetapi Anda dituntut harus berkarakter. Terdapat 4 sifat yang tidak ada di transkrip nilai kalian yang kalian terima. Yang pertama, grit atau arah hidup. Kesuksesan besar ditentukan tidak hanya oleh bakat, akan tetapi kemampuan seseorang untuk bertahan, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah selama bertahun-tahun, meskipun menghadapi kegagalan dan kebosanan. Yang kedua, persisten, merujuk pada sikap gigi yang tidak mudah menyerah untuk mencapai tujuan. Ini tidak ada nilainya di transkrip nilai.
3: Gansalangi menambahkan ke depan memasuki dunia kerja ada beberapa faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan seseorang yang tidak didapat dalam perkuliahan ataupun tercatat di transkrip nilai. Semangat pantang menyerah dan kerendahan hati menjadi kekuatan lulusan Polnustar untuk menggapai kesuksesan ke depan. 136 wisudawan wisudawati lulusan Polnustar masing-masing, sarjana terapan 33 orang, keperawatan 52 orang, program studi teknologi penangkapan ikan 11 orang, program studi teknologi budidaya ikan 4 orang, program studi sistem informasi 36 orang, termasuk yang menyandang predikat cum laude. Anton Lahaube melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Pihak BKPSDM Talaut membuka suara dan memastikan seluruh proses mutasi dan pelantikan 190 pejabat di lingkup pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaut telah sesuai dengan prosedur hukum serta mengantongi izin dari Badan Kepegawaian Negara.
5: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menegaskan bahwa proses pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi 190 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional yang digelar pada 4 September pekan lalu telah berjalan sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ketegasan ini disampaikan untuk membantah isu yang beredar luas di media sosial terkait adanya dugaan pelanggaran aturan, praktik transaksional, hingga tuduhan kepentingan oknum tertentu di balik pergeseran jabatan tersebut. PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Kepulauan Talaut, Alfred Basida, menjelaskan bahwa seluruh tahapan pengangkatan ASN telah melewati mekanisme hukum dan prosedur kepegawaian yang sah. Setiap ASN yang tercantum dalam surat keputusan atau SK Bupati nomor 173 tahun 2006 dan dilantik telah melalui proses pengusulan resmi ke Badan Kepegawaian Negara BKN. Pihak BKN juga telah menerbitkan persetujuan resmi berupa pertek atau pertimbangan teknis sebelum pelantikan dilaksanakan. Selain menerapkan pertek dari BKN, pihak pemerintah daerah juga memastikan bahwa seluruh prosedur pendelegasian dan pengangkatan jabatan ini telah mengacu pada ketentuan peraturan BKN nomor 5 tahun 2019.
6: Tidak ada aturan yang dilanggar, karena kalau ada yang tidak terpenuhi, ada yang dilanggar, maka BKN akan menolak permohonan atau menolak usulan pengangkatan pejabat dalam jabatan kalau ada yang tidak terpenuhi. Karena itu saya harus menegaskan bahwa pelaksanaan pelantikan itu telah dilaksanakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ada aturan yang kita jadikan acuan, misalnya peraturan Badan Kepegawaian nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi. Semua sudah kita lakukan. Di peraturan itu mensyaratkan harus ada pertimbangan teknis BKN, itu sudah dipenuhi. Artinya dari sisi aturan, norma, standar, prosedur, dan kriteria itu semuanya terpenuhi. Karena kalau tidak ada satu saja yang tidak terpenuhi, BKN tidak akan memberikan pertimbangan teknis yang isinya memberikan persetujuan seseorang dilantik dalam jabatan.
5: Dengan terpenuhinya seluruh landasan hukum dan rekomendasi dari instansi pembina kepegawaian pusat tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menjamin bahwa proses penataan birokrasi ini murni dilakukan untuk penyegaran organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus menepi segala prasangka tak berdasar yang berkembang di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan sekian Lintas Magota, saya Michael Zia. Selamat sore.
7: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

Demikian pendengar RRI telah kita ikuti bersama Lintas Magota. Dan saat ini di menit ke-23 lepas dari pukul 17, kembali lagi bersama Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan. Saya Sigit Triatmojo, SIMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 11 September 2026 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia, khususnya RRI Tahuna. Dari wilayah perbatasan, teruslah hadir menyampaikan informasi yang benar, mencerdaskan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Mari bersama kita wujudkan semangat Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, melalui siaran yang membangun dan mempererat persatuan. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.

Saya Ridwan, anggota nelayan di Kepulauan Sangihe, sangat berterima kasih kepada RRI Tahuna, karena dengan RRI Tahuna kami sangat terbantu dengan melihat kondisi daripada cuaca yang ada di Kepulauan Sangihe. Dan untuk RRI Tahuna, kami sangat berterima kasih. Dan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Michael, petani Sangiha. Buat orang yang hidup jauh di perbatasan, RRI dapat rasa dekat. RRI bikin orang tahu keadaan dari daerah lain. Bagi orang petani, RRI Tahuna sangat membantu. Dari RRI, orang dapat informasi cara bertanam, dapat kabar tentang harga, dan dapat dengar lagu bagus-bagus. Terima kasih RRI Tahuna. Terima kasih so jadi orang petamang, mulai dari pigi bakobong, sampai pulang lagi ke rumah. Semoga RRI terus mengudara dan tetap menjadi suara masyarakat kecil di perbatasan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, khususnya kaum muslimin dan muslimat, di mana saja Anda bisa menjangkau siaran kami Pro 1 RRI Tahuna di menit ke-33, saat ini lepas dari pukul 17. Dan sebagai informasi untuk Anda bahwa azan maghrib pada hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17:43 waktu Indonesia Tengah. Sementara menantikan azan maghrib, kami hadirkan lagu bernuansa islami.

0: عبدك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan karyawan dan karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, masih ada dua lagu lagi yang tentunya akan kami hadirkan untuk Anda mengisi lagu-lagu bernuansa islami di edisi hari ini.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

Pendengar RRI Info Duka berasal dari keluarga Muhaling Talakehe, ditujukan kepada keluarga besar Muhaling, keluarga besar Talakehe, dan keluarga-keluarga terkait lainnya di mana saja berada.

Isi berita duka, telah meninggal dunia di rumah kediaman keluarga pada hari Kamis 10 September 2026 pukul 16.30 menit waktu Indonesia Tengah. Mama, Oma, saudari kami yang tercinta, Amelia Muhaling Talakehe, dalam usia 90 tahun, 10 bulan, 22 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 12 September 2026, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, atau jam 12 siang, di rumah keluarga Kapal Muhaling dengan alamat satu jalur atau di penginapan atau rumah kopi Fania. Demikian satu informasi duka untuk Anda, dan kami memohon bantuan bagi pendengar RRI yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga-keluarga terkait untuk dapat meneruskan informasi duka ini. Atas bantuan dan perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Michael, petani Sangihe. Buat orang yang hidup jauh di perbatasan, RRI dapat rasa dekat. RRI bikin orang tahu keadaan dari daerah lain. Bagi orang petani, RRI Tahuna sangat membantu. Dari RRI, orang dapat informasi cara bertanam, dapat kabar tentang harga, dan dapat dengar lagu bagus-bagus. Terima kasih RRI Tahuna. Terima kasih sojali orang petamang, mulai dari pigi bakobong, sampai pulang lagi ke rumah. Semoga RRI terus mengudara dan tetap menjadi suara masyarakat kecil di perbatasan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Radio telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi ruang untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Dalam momentum Hari Radio ke-81, saya, Letnan Kolonel Korps Zeni Nazaruddin STMIP, selaku Komandan Kodim 1301 Sangihe, beserta seluruh keluarga besar Kodim 1301 Sangihe, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81, 11 September 2026. Kepada seluruh insan radio, khususnya keluarga besar RI Tahuna, teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Ya, pendengar RRI Tahuna malam ini bersama saya Herlin yang bertugas temani Anda hingga tutup siaran nanti. Pendengar, Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menyebut capaian tata kelola dan akuntabilitas RRI menjadi bagian penting transformasi RRI hingga 2026. Ia mengatakan capaian itu merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur RRI, bukan keberhasilan yang lahir dari individu. Angkasawan Angkasawati dan pendengar RRI, kami ulang, I. Hendrasmo saat memberikan sambutan dalam kegiatan penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jakarta, Jumat 11 September 2026, juga menyampaikan nilai reformasi birokrasi RRI tahun 2025 mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Nilai itu meningkat signifikan dibanding tahun 2021 yang tercatat sebesar 55,64 dalam perjalanan reformasi birokrasi RRI. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Menjaga keamanan adalah tugas bersama, dan informasi yang benar menjadi salah satu kekuatannya. Saya AKBP Edwin Yohanes Agustinus Humokor SHMH Kapolres Kepulauan Sangihe mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia sebagai media yang hadir di wilayah perbatasan Indonesia. RRI Tahuna terus menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita kuatkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur dengan menghadirkan informasi yang positif, mencerdaskan dan mempererat persatuan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan.

Ya, mendengar RRI, fenomena El Nino berisiko memicu inflasi pangan yang lebih besar dibandingkan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Hal ini disampaikan OCBC Group Research dalam laporan yang dikutip Xinhua, dilansir dari Bernama, Jumat 11 September 2026. Filipina, Indonesia, dan Thailand termasuk negara yang memiliki paparan tinggi terhadap El Nino. Hal ini disampaikan oleh ekonomi senior ASEAN dan India OCBC, Lavanya Venkateswaran. Sementara itu, Malaysia dan Vietnam juga menghadapi risiko yang cukup signifikan, meski dampak diperkirakan lebih terkonsentrasi pada sektor tertentu. Kenaikan harga pangan diperkirakan dapat meningkatkan tekanan inflasi di kawasan ASEAN. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id Singapura.

0: Terus bincang berkali-kali, stop, pakai cara begitu sudah om.
1: Ye, FNK, memangnya kenapa kakek? Sejangan sok tahu jua. Cari ikan pakai pancing dan jaring sekarang ini su paling susah setengah mati sekali. Ikan su lari jauh. Kalau seng pakai ini, bom, beta pung dapur seng ngepul kakek. Seng mau tanggung beta pung anak-anak pung uang sekolah kah?
0: Tapi om, kalau om bom itu karang, rumah ikan hancur semua. Hari ini om dapat ikan banyak. Desa terusa, kata om pung cucu dong seng dapat apa-apa lagi. Karena laut sumati nih. Astag kita yang pemerintah dong dengung-dengungkan itu, salah satunya perjaga om pung alam biar harmonis. Bukan perkasih hancur.
1: Ah, teori kota semua itu. Katong di ujung pulau ini lapar, kace. Seng ada waktu perlu harmoni-harmoni itu.

0: tidak saya mau kejadian tahun lalu terulang. Tangan Om Suluka begitu. Kalau nanti parah bagaimana?
1: Om tahu, Kace. Tapi harga ikan di pasar kota turun terus. Tengkulak dong tekan ketompong harga hasil laut murah sekali. Kalau Om sing dapat ikan banyak dalam satu kali jalan, ketong rugi minyak, Kace.
0: Itu dia, Om. Makanya ketong mesti ubah cara main. Sekarang sama digital, Om. Pemerintah lagi dorong digitalisasi dari desa parpotong jalur tengkulak nakal tuh. Kita sudah bikin aplikasi dengan akun koperasi online par katompong kampung.
1: Apa? Aplikasi? Barang apa itu? Ikan bisa masuk dalam situ kah?
0: Bukan, Om. Bukan ikan masuk. Om ini makanya tahu boleh kan? Aplikasi itu, lalu akun koperasi itu, Om bisa jual ikan lewat akun itu sudah. Tinggal Om posting saja tuh, orang akan beli kan gampang. Jadi Om tidak usah susah-susah lagi harus jual.

0: Om, lihat ini. Ini namanya digitalisasi hasil laut. Ikan-ikan yang ditangkap pakai cara ramah lingkungan, pakai jaring, ketong foto, lalu taruh di sini. Pembeli dari kota langsung pesan ke ketong. Harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada Om jual di pasar.
1: Hah? Betulkah kace? Betulkah kace? Sio, betulkah? Ini ikan puri yang kemarin Mama Nona jemur tuh. Dong beli dengan harga mahal begini.
0: Betul Om. Dong mau bayar mahal karena ketompung produk berlabel tuh. Ramah lingkungan. Orang kota sekarang cari ikan yang ditangkap itu tanpa merusak karang. Jadi kalau Om tetap pakai bom, alam rusak. Konsumen di internet saya mau beli lai. Dan polisi juga bisa tangkap ketong. Om mau begitu kah?
1: Seng, beta seng mau. Beta juga paling sayang beta pun anak cucu. Jadi kalau ketong jaga laut pun karang baik-baik, ikan tetap ada. Lalu teknologi ini yang bantu kasih dengar catong pun suara pak pembeli di sana .
0: Iya Om Buci, beta bilang karena banyak orang sumanfaatkan aplikasi ini. Dan juga dong pun cara dapatkan ikan dengan cara ramah lingkungan. Bukan merusak lingkungan, apalagi ikan peruma.
1: Iya anak, beta baru sadar dan paham. Untung saya datang kasih paham beta. Kalau seng, beta suka sih hancur karang. Bagus-bagus nih semua.

0: Captain, cepat datang dulu. Lihat ketumpung hasil hari ini. Tuang ngalai. Ikan cakalang deng bubara segar-segar pung banyak apa lai. Mari foto lah taruh di akun jua.
1: Wih, Om Buce. Om Buce, mantap sekali eh. Beta foto ya Buce, dan beta posting sudah. Siapa tahu ada yang langsung datang pesan tuh.
2: Wih, Om Buce. Beta baru posting saja. Langsung dipesan sama restoran di Ambon.
0: Iyo kah? Paling cepat deh.
2: Iyo Om Buce. Dong su transfer uang ke rekening koperasi desa nih.
0: Dulu Om pikir internet dan laptop ini cuma bikin malas anak muda saja. Ternyata kalau ketong kawinkan alam dan kekayaan dengan digitalisasi yang saya bilang itu, ketong di desa bisa hidup tenang tanpa rasa takut.
2: Betul Om, jaga alam. Alam juga jangan katong. Pakai teknologi, kita maju sama-sama toh.
0: Iyo Kace, betul, sangat bermanfaat sekali.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar RRI, pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berlanjut hingga penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup 0,36% atau 64 poin menjadi 17.611 per dolar AS. Sentimen pasar negatif menyusul kondisi Timur Tengah yang makin tidak kondusif, pertempuran antara AS-Iran makin parah dengan aksi saling serang. Iran menyatakan telah menyerang 10 kapal di dekat Selat Hormuz, sedangkan Amerika Serikat mengklaim telah melakukan serangan balasan ke 5 kapal tanker Iran. Ini kata analis pasar uang Ibrahim Aswaibi pada Jumat 11 September 2026. Pada saat yang sama, kelompok Houthi di Yaman disebut telah menguasai kota pelabuhan Mocha, sehingga semakin memperkuat posisi mereka dalam mengendalikan Selat Bab el Mandeb dan berpotensi memutus jalur utama pasokan minyak di Timur Tengah. Pendengar RRI, informasi terkait dengan akhir pekan rupiah loyo lagi ditutup turun 64 poin. Judul berita ini Anda bisa baca secara lengkap di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar RRI, Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo meminta Inspektorat Jenderal segera menindaklanjuti pegawai terindikasi judi online, judol. Pemeriksaan diminta dilakukan secara serius dengan tetap berpegang pada bukti serta ketentuan yang berlaku. Dodi menegaskan pegawai yang terbukti melanggar harus diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan untuk pegawai yang ditemukan memiliki unsur pidana, diminta melanjutkan proses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan obor Tri Prastia adalah mengikuti kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional
2: ini. Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi.

0: Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
2: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya ya. Harus berdiri dengan sepuluhan, harus mengamalkan alat tersebut, itu banyak. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi kemenangan.
1: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
3: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio. Kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
1: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya. Di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
4: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Jadi selama dalam kurun perjalanan sampai usia ke-81 kan RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu penyiar Pro 1 RRI Semarang Nadira Aisy menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
7: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara hal yang kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
5: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
4: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat.

0: Fatimatuz Zahra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
2: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
3: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri sudah dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Ricky Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Ricky menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
4: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
2: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Arah Kusuma melaporkan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
5: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
5: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara YS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara YS dari tersangka saudara SJ yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
6: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
7: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT GC.
6: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
8: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
9: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
8: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan untuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
9: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
10: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
9: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
1: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
12: We have, of course, the responsibility to.
13: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
11: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
14: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
15: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
14: Each year, how to achieve the target.
11: Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
16: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam Dialog Kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
17: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
16: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
18: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, ya kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar, ya. Terus meningkat ke atas. Pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
16: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
19: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia, kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
16: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yun, membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun dalam usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, diantaranya masih ada untuk job fair walk-in interview serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar yang kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapulu, Celoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: perhatian.
1: Pendengar, demikian kita sudah bersama dengan Pro 1, kami ulang Pro 3 RRI Jakarta, dan selanjutnya kami hadirkan satu info duka cita. Info duka cita berasal dari keluarga Muhaling Talakehe, ditujukan kepada keluarga besar Muhaling, keluarga besar Talakehe, dan seluruh keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia di rumah kediaman keluarga Kamis 10 September 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Mama, Oma, saudari kami yang tercinta, Amelia Muhaling Talakehe, yang meninggal dalam usia 90 tahun, 10 bulan, 22 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 12 September 2026, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, di rumah keluarga Kapal Muhaling dengan alamat 1 Jalur atau di penginapan Rumah Kopi Vania. Demikian satu info duka cita telah kami hadirkan. Mohon mendapat perhatian dan meminta bantuan dari pendengar untuk meneruskan kepada keluarga yang terkait. Atas bantuan kami ucapkan terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Saya Sigit Triatmojo, SIMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun, 11 September 2026, kepada seluruh insan radio Republik Indonesia, khususnya RRI Tahuna. Dari wilayah perbatasan, teruslah hadir menyampaikan informasi yang benar, mencerdaskan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Mari bersama kita wujudkan semangat Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, melalui siaran yang membangun dan mempererat persatuan. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Radio telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi ruang untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Dalam momentum Hari Radio ke-81, saya, Letnan Kolonel Korps Zeni Nazaruddin STMIP, selaku Komandan Kodim 1301 Sangihe, beserta seluruh keluarga besar Kodim 1301 Sangihe, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, 11 September 2026. Kepada seluruh insan radio, khususnya keluarga besar RI Tahuna, teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Menjaga keamanan adalah tugas bersama, dan informasi yang benar menjadi salah satu kekuatannya. Saya AKBP Edwin Yohanes Agustinus Sumokor, SHMH, Kapolres Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia. Sebagai media yang hadir di wilayah perbatasan Indonesia, RRI Tahuna terus menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita kuatkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur dengan menghadirkan informasi yang positif, mencerdaskan dan mempererat persatuan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan.

Saya Michael, petani Sangiha. Buat orang yang hidup jauh di perbatasan, RRI dapat rasa dekat. RRI bikin orang tahu keadaan dari daerah lain. Bagi orang petani, RRI Tahuna sangat membantu. Dari RRI, orang dapat informasi cara bertanam, dapat kabar tentang harga, dan dapat dengar lagu bagus-bagus. Terima kasih RRI Tahuna. Terima kasih sudah jadi orang petamang, mulai dari pigi bakobong, sampai pulang lagi ke rumah. Semoga RRI terus mengudara dan tetap menjadi suara masyarakat kecil di perbatasan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Ridwan, anggota nelayan di Kepulauan Sangiha, sangat berterima kasih kepada RRI Tahuna, karena dengan RRI Tahuna kami sangat terbantu dengan melihat kondisi daripada cuaca yang ada di Kepulauan Sangiha. Dan untuk RRI Tahuna, kami sangat berterima kasih. Dan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya untuk umat Katolik, selanjutnya kita akan mengikuti acara Mimbar Agama Katolik untuk hari ini bersama penyuluh agama Katolik Febiola Silangen. Topik yang diangkat hari ini, bercermin sajalah. Kita ikuti bersama.
1: Selamat malam, salve bagi pendengar setia RRI dimanapun berada, khususnya umat Katolik yang ada di paroki Santo Yohanes Rasul Tahuna. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti mimbar agama Katolik. Kita awali dengan doa, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali lagi puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu, karena berkat-Mu serta perlindungan-Mu kami boleh Engkau kumpulkan pada malam hari ini untuk melaksanakan mimbar agama Katolik. Kiranya Engkau menuntun memberkati kami semua dalam mimbar agama Katolik ini, agar kami boleh mewartakan firman-Mu. Berkatilah mimbar agama Katolik ini dari awal permulaan hingga berakhirnya dengan baik. Inilah menjadi doa kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Lukas 6 ayat 39 sampai dengan 42. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu, padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu bercermin sajalah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, dikatakan dalam Lukas 6 ayat 41, mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bacaan Injil Lukas pada hari ini mengungkap realita kehidupan manusia, yakni dalam hal menghakimi. Hal yang sering kali terjadi sehingga nasihat agar jangan menghakimi selalu relevan untuk disampaikan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, ada sebuah cerita. Saat seseorang mengikuti misa Jumat pertama, ada seorang pria muda tampak terburu-buru memasuki gereja dengan berpakaian yang super ribet. Ia membawa tas kerja di pundak, tangan kanan kiri menenteng beberapa tas belanjaan yang tampak penuh. Dia mengambil tempat duduk di tepat deretan sebelah kiri. Setelah duduk, wajahnya tampak lega. Sejenak, pria itu tersenyum. Tak lama kemudian, misa dimulai. Di tengah keheningan doa syukur agung, tiba-tiba terdengar bunyi dering telepon genggam. Pria itu tetap hening seperti tidak peduli. Seorang bapak yang duduk di belakangnya mulai terusik dan mengatakan matikan teleponnya. Pria itu bergeming. Suara dering berhenti, namun kemudian berdering kembali. Kata bapak itu lebih tegas, matikan telepon tersebut, sambil mendorong pundak pria itu dengan ujung jarinya. Dan pria itu menjawab, bukan kepunyaannya. Seorang gadis di depan pria itu dengan kikuk berbisik kepada ibunya yang berdandan rapi. Dengan tenang, ibu tersebut membuka tasnya, mengeluarkan telepon genggam dan mematikan. Lalu dengan anggun mengembalikannya ke dalam tas, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat salam damai, mereka bertatap muka dengan pria tersebut. Senyumnya teduh, dia juga memutar badan ke belakang ke arah bapak tersebut, tetap dengan senyum teduhnya. Ia memilih untuk tidak marah atau dendam. Ia telah bercermin bahwa dalam situasi yang sama, ia pun bisa salah. Indahnya cermin ini, dan dia kagum dengan sikapnya sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, maukah kita terlebih dahulu bercermin sebelum langsung menghakimi? Karena penghakiman itu sebenarnya mencerminkan wajah kita sendiri. Sebagai makhluk sosial, setiap orang membutuhkan sikap saling menerima, sikap saling menghargai, memandang, tidak memandang status apapun. Maka, kecenderungan untuk menjadi hakim yang hanya menilai sisi buruk orang lain, tanpa kita melihat diri kita sendiri, sebenarnya berlawanan dengan identitas kita sebagai makhluk sosial. Dan tentunya itu merupakan suatu sikap yang kurang elok sebagai anak-anak Allah. Perlu ada kesadaran bahwa sesama manusia adalah citra Allah. Karena itu sudah sepatutnya kita merangkul dan mencintai mereka, sama seperti yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Putranya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam Injil, Yesus memberikan beberapa pesan bagi kita sekalian, yakni kita tidak boleh menghakimi orang lain karena kita semua berdosa dan membutuhkan pengampunan. Selain itu, sebelum kita mengkritik orang lain, kita perlu terlebih dahulu memeriksa diri kita sendiri dan selalu menunjukkan sikap belas kasihan kepada orang lain, seperti halnya Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada kita. Rasul Paulus menegaskan lagi ajaran Yesus ini dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Ia mengajak jemaat agar selalu memperhatikan orang-orang lemah dan tentunya menyelamatkan mereka. Untuk itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, marilah kita menanamkan sikap rendah hati dan menunjukkan kasih kepada semua orang, sebab kualitas hidup beriman kita tidak diukur dari seberapa sering kita menyebut nama Tuhan Allah dan menjadi hakim untuk yang lain. Tetapi seberapa besar kesetiaan kita untuk merangkul sesama yang dicintai. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari pun, kita sering lebih mudah melihat kekurangan orang lain daripada kekurangan diri kita sendiri. Kita cepat menyadari ketika seseorang berbicara terlalu keras, bersikap kasar, malas, tidak disiplin, atau melakukan kesalahan. Namun, ketika berhadapan dengan diri sendiri, kita sering memiliki banyak alasan untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Yesus hari ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bercermin. Sebelum sibuk memperbaiki orang lain, kita perlu bertanya, bagaimana dengan diriku sendiri? Jangan sampai kita begitu bersemangat menunjukkan kesalahan orang lain, tetapi lupa bahwa dalam diri kita sendiri masih ada banyak hal yang perlu harus diperbaiki. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, tentunya menjadi murid Kristus bukan berarti kita sudah sempurna. Justru menjadi murid Kristus berarti kita semua terus belajar. Kita belajar dari Yesus, kita belajar mengendalikan diri kita belajar mengakui kelemahan, kita belajar untuk berani meminta maaf, dan belajar menjadi pribadi yang semakin dewasa dalam kasih. Santo Paulus memberikan teladan yang sangat kuat. Ia memahami bahwa mewartakan Injil bukan kesempatan untuk mencari pujian ataupun keuntungan pribadi kita. Ia menjadikan seluruh hidupnya sebagai pelayanan. Ia bahkan rela menyesuaikan diri dengan berbagai macam orang agar semakin banyak orang dapat mengenal dan mengalami kasih Allah. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian pula kehidupan kita sebagai orang Katolik, kekudusan tidak terbentuk dalam satu malam. Kita bertumbuh melalui latihan kecil seperti kita belajar setiap hari. Belajar sabar ketika kita disakiti. Belajar mengampuni ketika kita kecewa. Belajar jujur ketika ada kesempatan untuk berbohong. Belajar mengendalikan emosi ketika kita marah. Dan tetap berbuat baik meskipun seringkali kebaikan kita tidak dihargai. Seringkali kita ingin menjadi orang baik tanpa mau menjalani proses menjadi baik. Kita ingin dihormati, tetapi belum tentu mau belajar menghormati. Kita ingin dimengerti, tetapi belum tentu mau belajar memahami. Kita ingin orang lain berubah, tetapi kita sendiri sulit menerima teguran. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk memiliki keberanian melihat ke dalam diri kita masing-masing. Mungkin ada sesuatu dalam diri kita yang selama ini tidak kita sadari. Mungkin kesombongan yang kita anggap sebagai kepercayaan diri. Dan mungkin egoisme yang kita sebut sebagai mempertahankan prinsip. Mungkin kemarahan yang kita anggap sebagai ketegasan. Dan mungkin kebiasaan menghakimi yang kita anggap sebagai kepedulian. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, Tuhan tidak meminta kita menjadi manusia tanpa kelemahan. Tuhan menghendaki kita menjadi manusia yang mau dibentuk oleh-Nya. Ada perbedaan besar antara orang yang merasa dirinya sudah baik dengan orang yang sadar bahwa dirinya masih harus terus bertumbuh. Dan ketika kita mulai jujur terhadap diri sendiri, cara kita memandang orang lain pun akan berubah. Kita tidak lagi melihat sesama hanya sebagai orang yang harus diperbaiki. Kita mulai melihat mereka sebagai saudara yang juga sedang berjuang sama seperti kita. pada akhirnya, menjadi murid Kristus bukan perlombaan untuk membuktikan bahwa kita yang lebih baik daripada orang lain. Ini adalah perjalanan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Maka hari ini mungkin kita tidak perlu terlalu sibuk bertanya, apa yang salah dengan orang lain? Lebih baik kita mulai dengan pertanyaan yang lebih sederhana, tetapi jauh lebih dalam. Apa yang ingin Tuhan ubah dalam diriku? Dan ketika kita berani menjawab pertanyaan itu dengan jujur, disanalah pertobatan kita dimulai. Dan ketika hati kita semakin dibentuk oleh Kristus, kita bukan hanya menjadi orang yang mampu melihat kesalahan orang lain, tetapi menjadi pribadi yang mampu menolong mereka dengan kasih, kelembutan, dan kerendahan hati. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang maha baik, kembali lagi kami umat-Mu mengucap syukur kepada-Mu karena berkat perlindungan kasih-Mu, sehingga pada malam hari ini kami boleh menyelesaikan mimbar agama Katolik dengan penuh kasih. Kiranya pula sabda firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan boleh menjadi pedoman kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari dalam tugas tanggung jawab serta pelayanan kami. Allah Bapa di surga, berkatilah kami dalam sisa aktivitas kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau terus menuntun menyertai kami semua pada malam hari ini. Inilah yang menjadi doa kami, yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
0: Ya, pendengar RRI umat Katolik dimanapun Anda berada, demikian mimbar agama Katolik malam ini, dan kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Ya, Bringer RRI, hari ini Jumat 11 September 2026 merupakan peringatan Hari Radio, hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia RRI. Nah, pendengar RRI, di momen perayaan HUT RRI ada satu tradisi yang terus dilaksanakan secara turun-temurunnya terus-menerus setiap tanggal 11 September, yaitu menyalakan obor Tri Prasetya RRI. Nah, pendengar RRI, di RRI tahunan sendiri untuk momen ini sudah dilaksanakan pada siang tadi. Ini bersamaan dengan pelaksanaannya seluruh Indonesia. Dari RRI-RRI yang ada di seluruh Indonesia dilaksanakan secara bersama-sama. Dan pendengar RRI, penyulutan obor Tri Prasetya RRI ini dilaksanakan di setiap RRI, dan yang memegang obor adalah kepala stasiun. Dan tadi siang di perayaan atau penyulutan obor ini dilaksanakan di RRI Tahuna, dinyalakan oleh Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna Victorianus SSI, dan juga dikawal oleh karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna perwakilan, ada dua orang menggunakan baju adat Kabupaten Kepulauan Sangihe, didampingi oleh ketua-ketua tim yang ada di LPP RRI Tahuna. Dan waktu obor ini dinyalakan, ruangan dalam keadaan gelap ya, agar obor ini menjadi pusat atau nyala satu-satunya yang ada di ruangan, atau tepatnya kami melaksanakan di Aula Studio 1 RRI Tahuna. Nah, momen ini pendengar juga dilaksanakan di RRI-RRI yang ada di seluruh Indonesia. Kalau kita melihat di kolom berita tradisi di rri.co.id, misalnya di RRI Bandung, pendengar RRI, peringatan ini ditandai dengan pelaksanaan upacara, atau HUT RRI ini ditandai dengan pelaksanaan upacara seperti di RRI Tahuna juga. Kemudian upacara kalau di RRI Bandung ini dilaksanakan di lapangan parkir RRI Bandung. Kemudian juga sama seperti di Tahuna, rangkaian diawali dengan pengibaran bendera merah putih mengheningkan cipta, serta ada salah satu momen atau hal yang penting dilakukan, atau tepatnya dibacakan dan diikuti oleh seluruh peserta upacara di setiap momen tanggal 11 September, yaitu pembacaan Tri Prasetya RRI. Kalau di kolom berita tradisi yang ada di rri.co.id juga ada berita dari Sleman. LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera untuk memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 RRI, dilanjutkan dengan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai tradisi dalam momentum Hari Bakti Radio 2026. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin membaca secara langsung ya tradisi penyulutan obor di HUT RRI untuk tahun ini yang ke-81 tahun, Anda bisa membaca di rri.co.id. Anda bisa mengetik tradisi di kolom pencarian, maka akan muncul berita-berita mengenai tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, dan beberapa berita terkait dengan penyulutan obor ini Anda bisa baca di kolom berita tradisi.

Saya Ridwan, anggota nelayan di Kepulauan Sangihe, sangat berterima kasih kepada RRI Tahuna, karena dengan RRI Tahuna kami sangat terbantu dengan melihat kondisi daripada cuaca yang ada di Kepulauan Sangihe. Dan untuk RRI Tahuna, kami sangat berterima kasih. Dan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Michael, petani Sangiha. Buat orang yang hidup jauh di perbatasan, RRI dapat rasa dekat. RRI bikin orang tahu keadaan dari daerah lain. Bagi orang petani, RRI Tahuna sangat membantu. Dari RRI, orang dapat informasi cara bertanam, dapat kabar tentang harga, dan dapat dengar lagu bagus-bagus. Terima kasih RRI Tahuna. Terima kasih sudah di orang petamang, mulai dari pigi bakobong, sampai pulang lagi ke rumah. Semoga RRI terus mengudara dan tetap menjadi suara masyarakat kecil di perbatasan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar RRI, kita lanjut lagi dengan informasi dari rri.co.id seputar tradisi yang ada di Indonesia. Sebelum lanjut dengan lagu berikut, nanti ada lagunya Freshly Niki Julu dengan judul Manyasal Pakai Hati. Sabar ya, kita akan ke informasi terlebih dahulu. Kali ini pendengar RRI, seputar tradisi barter fak-fak bertahan di tengah modernisasi. Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Fak-Fak Papua Barat kembali mengangkat tradisi barter masyarakat sebagai daya tarik utama dalam Festival Teluk Berau 2026. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung di Distrik Kokas pada besok hari diarahkan menjadi event wisata berbasis budaya yang memperkenalkan kearifan lokal Fak-Fak kepada masyarakat luas. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Fak-Fak, Frederick Warpopor, mengatakan pelaksanaan festival sengaja dipusatkan di Pasar Mambunibuni karena bertepatan dengan aktivitas Hari Pasar. Menurutnya, momentum ini menjadi kesempatan untuk memperlihatkan secara langsung tradisi barter yang masih dijalankan masyarakat hingga saat ini. Tradisi barter di Pasar Mambunibuni tidak hanya melibatkan masyarakat Fak-Fak, tetapi juga warga dari Inanwatan dan wilayah sekitarnya. Aktivitas ini dinilai memiliki nilai budaya yang kuat karena memperlihatkan pola interaksi ekonomi masyarakat yang tetap bertahan di tengah perkembangan transaksi modern. Selengkapnya, Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Saya Sigit Triatmojo, SIMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 11 September 2026 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia, khususnya RRI Tahuna. Dari wilayah perbatasan, teruslah hadir menyampaikan informasi yang benar, mencerdaskan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Mari bersama kita wujudkan semangat Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, melalui siaran yang membangun dan mempererat persatuan. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Menjaga keamanan adalah tugas bersama, dan informasi yang benar menjadi salah satu kekuatannya. Saya, AKBP Edwin Yohanes Agustinus Sumokor, SHMH, Kapolres Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia. Sebagai media yang hadir di wilayah perbatasan Indonesia, RRI Tahuna terus menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita kuatkan semangat Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur dengan menghadirkan informasi yang positif, mencerdaskan, dan mempererat persatuan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya, Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Radio telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi ruang untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Dalam momentum Hari Radio ke-81, saya, Letnan Kolonel Korps Zeni Nazaruddin STMIP, selaku Komandan Kodim 1301 Sangihe, beserta seluruh keluarga besar Kodim 1301 Sangihe, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81, 11 September 2026. Kepada seluruh insan radio, khususnya keluarga besar RI Tahuna, teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, lagu-lagu dalam Ruang Rindu di malam ini dari tahun 60-an dan 70-an Indonesia. Ya, bagi Anda yang ingin bergabung, silakan di 0812-5503-8009 untuk program acara Ruang Rindu di malam ini. Dan pendengar RRI bersama saya Herlin yang akan temani Anda hingga usai program acara Ruang Rindu, dan ada rekan saya Kalib Lukas yang bertugas juga ya di malam ini. Silakan di 0812-5503-8009. Anda juga bisa mengirimkan pesan saja ya. Kalau tidak bisa bergabung lewat telepon, Anda bisa mengirimkan pesan di nomor yang sudah kami bacakan tadi. Kami akan usahakan untuk bisa dibaca. Apalagi kalau penelponnya tidak sebanyak hari-hari biasanya, maka pesan akan dengan cepat bisa dibaca. Baik, pendengar RRI, mengawali kebersamaan kita untuk malam ini, kita dengarkan persembahan lagu.

Ya, pendengar RRI, lagu pertama mohon maaf ya. Ternyata Wu Herlin ini udah berputar lagu Sarina yang dinyanyikan oleh Anneke Groenlo berbahasa Belanda, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, turun tabagi di bahasa Belanda. Nah, pendengar RRI, karena ini sudah terlanjur kita dengarkan bersama, silakan untuk Anda yang ingin gabung tapi tetap balik ke lagu-lagu Indonesia ya. Nah, lagu Sarina ini adalah lagu yang berbahasa Belanda, menceritakan kisah cinta sederhana seorang gadis desa bernama Sarina dan kekasihnya yang bernama Kromo. Lagu legendaris bergaya keroncong Indo Rock ini sebenarnya merupakan gubahan dari lagu pertama yang pernah diciptakan oleh maestro musik Indonesia Ismail Marzuki pada tahun 1931 ketika ia masih berusia 17 tahun. Nah, poin-poin utama dalam cerita di lirik lagunya, kehidupan desa yang sederhana. Lagu ini menggambarkan sosok Sarina sebagai kin wit de desa atau anak garing gadis dari desa yang sedang menumbuk padi menjadi beras sambil bernyanyi dengan riang. Nah, kisah cinta dengan Kromo, di dekatnya ada seorang pria desa bernama Kromo yang memperhatikannya dari rerumputan. Karena Kromo menyukai Sarina, ia berangkat mendekat hingga akhirnya mereka saling menyatakan perasaan cinta. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, informasi ini dari CNN Indonesia, sumbernya kami baca di Google. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di ruang rindu malam ini melalui 0812-5503-8009, masih dengan persembahan lagu dari Studio Pro 1 RRI Tahunan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, pendengar 19 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih di acara Ruang Rindu untuk malam ini menit ke-19. Berarti kita masih punya waktu kurang lebih 40 menit ke depan ya. Untuk acara Ruang Rindu. Ya, saat ini sudah pukul 22 lewat 20. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di WA ataupun Anda bisa menelpon kami di 0812-5503-8009 untuk malam ini. Tadi ada lagu-lagu dari tahun 60-an yang hadir. Ada juga perwakilan 70-an dari Medinos dengan Bunga Mawar. Kita masih lanjut lagi untuk lagu berikut. Oke, pendengar RRI, kita tahan dulu lagu dari Krisya. Kami coba ke penelpon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Ruang Rindu dari Bapak Ari di Atin Jalan.
0: Oke, Bapak Ari, silakan.
1: Oke, buat lagu aja dulu. Seberang Sungai Musik dari Alfian.
0: Oke, baik. Kami cari ya. Lanjut.
1: Mas Rindu, pertama-tama buat Bapak Erwin, selamat jalankan tugas, semoga sukses sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Lalu apabila mengucapkan selamat bulan tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun.
0: Terima kasih.
1: Udara, tetap di udara.
0: Merdeka. Itu saja. Lanjut, Pak Re.
1: Lebih ke lagu ada.
0: Iya, lagunya ada.
1: Bungkus ke satu kali untuk seluruh pencinta dan pendengar setia. Mohon rindu di mana saja berada. Semoga selalu tertidur dengan lagu-lagu memori. Beriring salam kompak persahabatan selalu dan sehari.
0: Oke,
1: Bu. Terima kasih dan selamat malam.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Bapak Ari di Akbul, Akeng Buala ya. Lagunya Sebiduk di Sungai Musi. Ini penyanyi dari Alfian Harahap, dirilis sekitar tahun 1964. Nah, pendengar RRI, kita akan dengarkan lagu ini, tapi mungkin setelah Bapak Ari tadi masih ada yang ingin bergabung, silakan di 0812-5503-8009 untuk Ruang Rindu di malam ini. Baik, pendengar, untuk lagu selain Alfian ya, kami juga tetap akan hadirkan lagu dari Krisya Merepi Alam, karena tadi intronya sudah sempat kita dengarkan sebelum Bu Herlin angkat telepon. Jadi kita akan dengarkan Krisya Merepi Alam, kemudian ada Alfian Sebiduk Sungai Musi.

Saya Ridwan, anggota nelayan di Kepulauan Sangiha, sangat berterima kasih kepada RRI Tahuna, karena dengan RRI Tahuna kami sangat terbantu dengan melihat kondisi daripada cuaca yang ada di Kepulauan Sangiha. Dan untuk RRI Tahuna, kami sangat berterima kasih. Dan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Michael, petani Sangiha. Buat orang yang hidup jauh di perbatasan, RRI dapat rasa dekat. RRI bikin orang tahu keadaan dari daerah lain. Bagi orang petani, RRI Tahuna sangat membantu. Dari RRI, orang dapat informasi cara bertanam, dapat kabar tentang harga, dan dapat dengar lagu bagus-bagus. Terima kasih RRI Tahuna. Terima kasih so jadi orang petamang, mulai dari pigi bakobong, sampai pulang lagi ke rumah. Semoga RRI terus mengudara dan tetap menjadi suara masyarakat kecil di perbatasan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

Iya, pendengar RRI 34 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu sudah kami hadirkan dan satu lagu request dari Papa Ari tadi di Akem Buala juga kami sudah hadirkan. Dan mudah-mudahan Papa Ari masih monitor ya, lagunya dari Alfian Sebiduk di Sungai Musi. Dan untuk Anda yang mau monitor dari RRI Digital, selamat malam buat semuanya. Selamat menikmati suasana di malam hari ini. Yang lagi monitor Ruang Rindu, selamat mendengarkan lagu-lagu dari studio. Yang ingin berbagi ucapan ulang tahun untuk RRI juga bisa ya, untuk malam ini di program acara Ruang Rindu. Kita masih mendengarkan pilihan lagu dari studio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan. Saya Sigit Triatmojo, SIMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 11 September 2026 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia, khususnya RRI Tahuna. Dari wilayah perbatasan, teruslah hadir menyampaikan informasi yang benar, mencerdaskan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Mari bersama kita wujudkan semangat Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, melalui siaran yang membangun dan mempererat persatuan. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Menjaga keamanan adalah tugas bersama, dan informasi yang benar menjadi salah satu kekuatannya. Saya AKBP Edwin Yohanes Agustinus Humokor, SHMH, Kapolres Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia. Sebagai media yang hadir di wilayah perbatasan Indonesia, RRI Tahuna terus menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita kuatkan semangat Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur dengan menghadirkan informasi yang positif, mencerdaskan, dan mempererat persatuan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan.

Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan satu lagu yang paling terakhir untuk kita dengarkan menutup acara Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih tadi sempat ada Papa Ari dari Akembuala yang bergabung dalam Ruang Rindu di malam ini. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan siar selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Radio telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi ruang untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Dalam momentum Hari Radio ke-81, saya, Letnan Kolonel Korps Zeni Nazaruddin STMIP, selaku Komandan Kodim 1301 Sangihe, beserta seluruh keluarga besar Kodim 1301 Sangihe, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81, 11 September 2026. Kepada seluruh insan radio, khususnya keluarga besar RI Tahuna, teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara Radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya, Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu.

0: Tapi jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, beringar RRI masih dengan lagu-lagu mancanegara kita dengarkan di malam ini. Setelah satu lagu The Power of Love dari Celine Dion, kita masih lanjut lagi dengan lagu berikut. Pendengar, kali ini persembahan dari Alison Krauss dengan When You Say Nothing at All dari tahun 1994.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar RRI lagu dari Jason Where You Belong To Me merupakan lagu penutup untuk kebersamaan kita di malam ini. Terima kasih pendengar RRI untuk Anda yang tetap setia memonitor Pro 1. Kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

RI dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Jumat 11 September 2026. Kita akan kembali berjumpa besok pagi, Sabtu 12 September 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz, FM 99,5 MHz. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Kamu nggak banyak tadi, tapi kuat banget.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1 kembali berada di udara. Untuk membawakan acara siaran hari ini, Sabtu 12 September 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Daya Teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam untuk pendengar RRI Tahuna dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat Anda jangkau. Kali ini di Tahuna Pagi edisi Sabtu 12 September 2026, saya Azza Busa yang bertugas akan temani hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, seperti biasa kita awali dulu dengan mengikuti Mutiara Pagi. Sesudah Mutiara Pagi dilanjutkan lagi tepat pukul 6, Anda bisa ikuti Warta Berita Lintas Nusa Utara. Sesudah Warta Berita Lintas Nusa Utara dilanjutkan lagi dengan Tahuna Pagi ini untuk menghadirkan musida informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 8 Anda bisa ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Sesudah Warta Berita, kembali lagi bersama kami di program 1 RR Tahuna untuk ikuti info BMKG. Sesudah info BMKG dilanjutkan lagi dengan Tahuna Pagi ini untuk menghadirkan musida informasi hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan di Tahuna Siang

Di mata Tuhan cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh Ia baik.

3 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan ikuti bersama untuk Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 12 September 2026.
1: Salam sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Shalom. Bersyukur kalau kita boleh dibangunkan di pagi hari ini menyambut hari baru yang pastinya berkat baru Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Tetapi yang harus kita sadari bahwa menggapai setiap berkat Tuhan tidaklah segampang membalikkan telapak tangan. Tetapi semua ada proses dalam kehidupan yang Tuhan beri. Karena itu mari mengawali hari ini kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah kami bersyukur di pagi hari ini. Oleh karena cinta kasih kemurahan Tuhan, penyertaan penggembalaan Tuhan. Kami boleh dibangunkan di pagi hari ini. Menyambut hari baru dalam terang kasih dan kemuliaan Tuhan. Di saat ini Bapa mengawali hari ini dalam siaran Mutiara Pagi. Kami ada di hadapan Tuhan. Kami hendak belajar berita firman Tuhan. Karena itu bermohon kami kepadamu ya Tuhan Allah. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Untuk kami boleh memahami setiap rancang bangun Tuhan di kehidupan ini. Dan oleh kuasamu Tuhan kami dimampukan mengaktakan setiap kebenaran firman-Mu di hidup kami. Kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu para pendengar dimanapun berada, pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama Mazmur pasalnya yang ke-46. Mazmur 46 dibaca ayat 2 sampai dan yang ke-4. Demikian perkataannya di bawah perikop Allah kota benteng kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi bergerak-gerak, sekalipun gunung-gunung berguncang di dalam laut, sekalipun bergelora dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Demikian bagian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Saudaraku, para pendengar dimanapun berada, bagian perenungan di saat ini saya beri tema perlindungan kokoh di tengah kesesakan hidup. Nah, saudara, manusia hidup di dunia yang rapuh. Bahkan kita seringkali merasa aman ketika rutinitas kehidupan kita berjalan lancar. Entahkah itu ekonomi kita stabil dan kalau alam pun bersahabat. Namun Alkitab secara realistis mau mengakui bahwa badai krisis datang kapan saja. Baik itu krisis pribadi, bencana alam, maupun guncangan sosial yang membuat fondasi hidup seolah runtuh. Nah, saudaraku, di tengah realitas inilah pemazmur menuliskan keyakinan imannya yang luar biasa. Dalam bagian Alkitab Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Bahkan pun dalam situasi yang terjadi di daerah kita. Peristiwa kebakaran hutan di kawasan Gunung Awu yang makin berkobar dan api yang telah merambah ke perkebunan masyarakat. Maka dapatlah kita bayangkan bagaimana kekhawatiran masyarakat yang memiliki kebun, tanaman dan sumber penghidupan di sekitar kawasan Gunung Awu tersebut. dalam keadaan seperti ini, kita mungkin akan bertanya, Tuhan, sampai kapan keadaan ini akan berlangsung? Bahkan pun kadang kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau melihat penderitaan kami? Mari saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca di hari ini memberikan jawaban yang meneguhkan hati kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Karena itu dari bagian Alkitab yang dibaca di saat ini, kita sekalian mau diingatkan bahwa yang pertama, ketika api masih berkobar, Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah saudara, dalam situasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, api yang masih berkobar, perkebunan masyarakat sedang menghadapi ancaman. Tetapi di tengah kenyataan yang berat itu, kita harus percaya bahwa Tuhan tetap hadir. Iman berarti ketika persoalan datang kita tidak menghadapinya seorang diri. Bahkan ketika manusia melihat api yang terus menjalar, Tuhan melihat seluruh keadaan. Ketika manusia merasa tidak berdaya, Tuhan tetap berkuasa. Karena itu saudara pagi ini, jangan biarkan ketakutan menguasai hati kita. Api boleh tetap berkobar, tetapi iman kita janganlah padam. Yang kedua, Allah sebagai tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat 2 dari bagian pembacaan Alkitab ini. Tempat perlindungan Tuhan itu nyata. Pada tempat perlindungan yang aman dari terjangan bahaya. Itulah yang mau disampaikan kepada kita sekalian di pagi hari ini bahwa pertolongan dan perlindungan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Perlindungan Tuhan itu seperti benteng di atas bukit batu yang tidak bisa dijangkau musuh. Saat badai kehidupan menerpa, tempat perlindungan dunia seringkali gagal. Tetapi Allah adalah benteng yang tidak pernah runtuh. Dia penolong dalam kesesakan. Karena itu saudara pemazmur dia tidak sekedar berteori dengan mengatakan bahwa pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan itu sangat terbukti. Tetapi ini adalah catatan sejarah iman bahwa Allah tidak pernah datang terlambat. Ketika kesesakan datang menghimpit, Ia hadir secara nyata memberi kelegaan dan kekuatan melampaui kemampuan manusia. Karena itu saudara, dalam situasi yang sementara terjadi, mari kita tetap melipat tangan di hadapan Tuhan. Kita meminta pertolongan Tuhan. Sebab sesungguhnya dalam setiap karya Tuhan di kehidupan ini, Tuhan selalu mengingatkan kepada kita semua. Ketuklah maka pintu akan dibukakan, minta maka Tuhan akan memberi. Tetapi ketika kita hanya berkoar-koar satu dengan yang lain, saling menyalahkan, maka kita seakan meragukan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Tetapi ketika kita mengambil satu waktu, kita duduk bersama di hadapan Tuhan, kita meminta dengan iman, di sana kemahakuasaan Tuhan dinyatakan bagi kita. Hal berikut, di ayat yang ketiga, keteguhan iman di tengah bencana yang dahsyat. Sebab itu kita tidak takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. guncangan terburuk. Dapat kita bayangkan sebagai sebuah bencana yang maha dahsyat, di mana bumi berubah bentuk dan gunung-gunung runtuh ke dalam laut. Ini adalah gambaran kekacauan total yang merupakan kekuatan mutlak dan hilangnya seluruh pegangan hidup. Karena itu saudara, peristiwa kebakaran hutan Gunung Au ini juga menjadi peringatan bagi kita semua tentang pentingnya menjaga lingkungan. Hutan, gunung, kebun, dan tanah adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada manusia untuk dipelihara. Karena itu saudara, sebagai umat gembalaan Tuhan, respon kita di tengah guncangan tersebut bukanlah kepanikan, melainkan apa kata Alkitab, sebab itu kita tidak takut. Keberanian ini bukan karena tidak ada bahaya, melainkan karena pandangan iman tertuju kepada kedaulatan Allah yang jauh lebih besar daripada gunung yang runtuh sekalipun. Ayat 4 dari bagian pembacaan Alkitab mengatakan kepada kita, kota Allah tempat kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sungainya di luar kota. Di luar kota Allah, lautan bergelora dalam ribut. Ayat 3 dari bagian pembacaan Alkitab. Namun di dalam kota Allah terdapat aliran-aliran sungai yang mengalirkan ketenangan, kesukaan, dan kehidupan. Saudaraku, para pendengar dimanapun berada, sungai-sungai Allah melambangkan rahmat, kasih karunia dan hadiratnya yang mengalir menghidupkan jiwa orang percaya. Di tengah dunia yang bising dan bergejolak, orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan memiliki mata air, damai sejahtera yang tidak bisa dikeringkan oleh situasi di luar. Karena itu dalam situasi daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, di peristiwa kebakaran hutan Gunung Au ini yang merambat sampai ke perkebunan penduduk, bagian Alkitab di saat ini mau mengingatkan kepada kita sekalian. Dalam berbagai usaha upaya untuk memadamkan api yang ada, marilah kita sekalian melihat apa rancangan apa yang akan diperlihatkan Tuhan dengan semua yang terjadi. Yang pasti bahwa ketika api berkobar di saat ini, itu tidak menghilangkan pengharapan kita kepada Tuhan yang akan selalu mengambil bagian dalam hidup ini. Keadaan boleh membuat kita menangis, tetapi jangan berhenti untuk berharap dan berdoa. Jalan di depan mungkin belum kita ketahui, tetapi kita tahu siapa yang memegang kendali dalam kehidupan ini. Karena itu saudara, mari dalam situasi yang penuh dengan kepanikan secara manusia, kita memang panik. Kita menangis, kita mulai mempersalahkan. Tetapi ada satu lagu dari Ebit mau mengatakan bahwa mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga akan kesalahan. Mari. Dalam berbagai situasi kehidupan yang ada, kita kembali datang kepada Tuhan, mengakui setiap apa yang sudah kita lakukan. Kadangkala semua terjadi karena keteledoran kita, ketidakwaspadaan kita. Dan karena itu, karena keteledoran kita, membuat yang lain ada dalam penderitaan. Ini bukan hanya berbicara tentang situasi yang terjadi di Gunung Awu. Tetapi kadangkala karena perkataan kita membuat orang lain menangis. Karena tingkah kita membuat orang lain ada dalam kemelut dan penderitaan. Karena itu sebagai umat gembalaan Tuhan kita mau meyakini selalu bahwa Allah yang adalah tempat perlindungan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Tetapi segala sesuatu ada dalam rancang bangun Tuhan. Yang ada bagi kita sekarang ini adalah mengintrospeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan ketika semua itu sudah ada dalam hidup kita. Mari. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak terbatas. Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Dan yang harus kita ingat adalah kita selalu berseru dan bermohon. Dan kuasa sayangnya Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Tuhanlah perlindungan kita. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah penolong kita dalam kesesakan. Kita mungkin tidak mampu mengendalikan semuanya. Tetapi kita dapat menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sambil melakukan bagian kita dengan penuh tanggung jawab. Amin. Mari berdoa. Bersyukur kami Tuhan, dalam berbagai situasi kehidupan yang ada, kami sadar Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan hadir dalam kesesakan kehidupan kami anak-anak-Mu. Bagian firman Tuhan memberikan kami kekuatan iman. Sesungguhnya perlindungan Tuhan itu nyata di hidup kami. Dan karena itu Bapa, dalam berbagai situasi hidup yang terjadi, ketika daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe bergumul dengan peristiwa kebakaran hutan di kawasan Gunung Awu, anak-anakmu menjerit ketika perkebunan mereka api telah merambat sampai ke perkebunan anak-anakmu. Kami bermohon Tuhan, rahmatilah pemerintah kami dari pusat provinsi sampai ke kabupaten. Tuhan memberkati setiap relawan yang berjuang keras. Dengan perlengkapan seadanya demi untuk pemadaman ini. Tetapi kami sungguh percaya Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Kami umat-Mu bermohon kepada-Mu ya Allah. Biarlah Tuhan, jika Tuhan berkenan, Tuhan sendiri yang akan menurunkan hujan di daerah kami untuk memadamkan kobaran api yang ada. Kasihani kami umat-Mu Tuhan, sebab kami menyadari bahwa semua ini pun terjadi karena kelalaian kami. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, kami mengaku dalam kehidupan ini kami bukan orang yang sempurna. Kami adalah orang-orang yang berdosa di hadapan-Mu. Karena itu dalam keberdosaan ini kami bermohon ya Allah, ampunilah kami. Segenap umat-Mu yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Dan biarlah kemahakuasaan Tuhan terjadi atas daerah kami. Kami bermohon Tuhan. Kepada-Mu sebagai sumber perlindungan itu. Kiranya segala usaha upaya pemadaman dengan kobaran api yang ada itu ada dalam pemberkatan Tuhan. Semua titik-titik api yang ada di seputaran gunung Au dipadamkan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab kami percaya rancangan Tuhan indah di kehidupan kami. Karena itu Tuhan, di pagi hari ini kami pun tetap bersyukur dengan segala sesuatu yang terjadi. Bahkan ada anak-anak Tuhan yang bersyukur karena hari ulang tahun di hari ini. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan, kami sungguh percaya sukacita iman teralami dalam hidup anak-anak-Mu di hari ini, di tengah sukacita hari ulang tahun mereka. Tuhan tahu segenap harap damba dari anak-anak-Mu yang bersyukur. Dan karena itu, Tuhan sendiri yang memampukan anak-anak-Mu untuk boleh menggapai apa yang mereka rancangkan di hidup ini. Kasih setia-Mu Tuhan, yang akan selalu menolong akan kehidupan kami anak-anak-Mu. Di balik yang bersyukur, ada yang sementara bergumul, ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Karena itu Bapa, Engkau sumber penghiburan, yang akan selalu memberikan penghiburan di tengah kesesakan hidup. Di balik duka cita, ada pelangi kasih Tuhan yang selalu dihadirkan dalam hidup anak-anak-Mu. Pun bagi mereka yang sekarang ini, yang sementara terbaring dalam penderitaan karena sakit, Tuhan kasihani anak-anak-Mu. Diberkatilah setiap makanan, minuman, obat yang dikonsumsi oleh anak-anak-Mu. Bahkan cairan infus yang mengalir dalam tubuh anak-anak-Mu. Semua itu ada dalam pemberkatan Tuhan. Dan kami sungguh percaya bahwa ketika segala sesuatu diberkati oleh Tuhan, maka sesungguhnya harap damba kesembuhan itu terjadi menurut kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kau baik, teramat baik di hidup kami. Kami pun menyerahkan pemerintah bangsa kami, secara khusus yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Diberkatilah hamba-hambamu selaku pemerintah, bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, segenap jajaran pemerintahan yang ada, anak-anak Tuhan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, bahkan TNI Polri. Tuhan, kerjasama yang baik kiranya tetap terjalin utuh di dalam Tuhan. Ketika dalam kebersamaan dari anak-anak-Mu selaku pemerintah, di dalam mereka mengupayakan setiap apa yang menjadi pengeluhan dari anak-anak Tuhan selaku masyarakat, berikan hamba-hamba-Mu kekuatan, berikan hamba-hamba-Mu hikmat, sehingga segala sesuatu itu boleh terjadi menurut kehendak Tuhan. Para relawan Gunung Au yang ada, Tuhan, diberkati anak-anak-Mu. Diberikan anak-anak-Mu kekuatan, kemampuan. Kami sungguh percaya kasih Tuhan yang selalu merangkul anak-anak-Mu di dalam setiap usaha upaya pemadaman kebakaran hutan yang ada. Bagi keluarga-keluarga yang terdampak dengan peristiwa ini, kasihani anak-anak-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan menghadirkan orang-orang baik, menjadikan kami umat-Mu sebagai saluran berkat bagi setiap orang yang membutuhkan uluran tangan dari kami. Kasih dan setia Tuhan selalu menjadi bagian hidup kami. Karena itu Bapa, kami pun menyerahkan akan setiap keberadaan hidup kami, anak-anak Tuhan yang ada di LPP RRI Tahuna. Diberkatilah anak-anakmu, mulai dari pimpinan semua staf yang ada, semua anak-anakmu yang ada di LPP RRI di sini, dalam tanggung jawab mereka yang telah menjadi saluran berkat Tuhan melalui penyiaran RRI, yang selalu memberikan ketenangan, yang selalu memberikan sukacita bagi semua pendengar, untuk semua boleh mengetahui apa yang sementara terjadi. Karena itu Bapa, Engkau menolong kami semua dalam setiap keberadaan hidup kami. Kami menyerahkan anak-anak Tuhan, para pendengar dimanapun berada, dalam setiap usaha pekerjaan yang ada. Tuhan, Engkau adalah sumber berkat dalam hidup ini, yang memberkati setiap usaha dan pekerjaan dari anak-anakmu. Petani, nelayan, pedagang, seluruh PNS yang ada, TNI Polri, bahkan semua anak-anak Tuhan dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Ajar kami semua ya Allah, dari setiap usaha pekerjaan kami masing-masing, untuk semua itu menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, teramat baik di hidup ini. Kami serahkan santero hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan kuasa Tuhan. Berkenan Tuhan memberkati. Pegang tangan kami, tuntun langkah kami. Untuk kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang adalah juru selamat hidup kami. Amin.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, dibikin untuk kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi, edisi Sabtu 12 September 2026, bersama dengan Ibu Pendeta Jiti Hontong Tumbala STHM PDK yang sudah mengisi kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi. Dan pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan jelang untuk mengikuti penyampaian warta berita lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Daerah kita Sangihe ya, bergantung hampir 80% dari Manado sebagai pemasok.
2: Selalu berkarya, memberikan informasi, komunikasi kepada masyarakat, sehingga disinformasi bagi masyarakat, khususnya daerah perbatasan itu, dapat diminimais.
3: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Sabtu 12 September 2026. Selengkapnya bersama saya Aziza Abu Saeh. Kita mulai dengan berita pertama. Harga cabai di pasar Toei Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe terus meroket hingga Rp240.000 per kilogram.
1: Yang paling pertama tentunya faktor cuaca, mengingat sekarang Indonesia, wilayah Indonesia mengalami musim panas.
4: Harga cabai di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara mengalami kenaikan signifikan dalam 2 minggu terakhir hingga mencapai Rp240.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut dipengaruhi cuaca musim kemarau yang berkepanjangan sehingga berdampak terhadap pasokan cabai dari luar daerah, khususnya dari Manado, yang selama ini menjadi salah satu sumber pasokan bagi pedagang di Sangihe. Pedagang pasar Toei Tahuna, Andika Gahansa kepada RRI mengatakan, kenaikan harga sudah terjadi sejak sekitar 2 minggu terakhir. Menurut Andika, kondisi cuaca menjadi salah satu kendala dalam kelancaran pasokan cabai dari luar daerah menuju Sangihe.
1: Yang paling pertama tentunya faktor cuaca, mengingat sekarang Indonesia, wilayah Indonesia mengalami musim panas, musim kemarau panjang, El Nino, dan tentunya menjadi faktor utama karena kekeringan. Ya. Daerah kita Sangihe ya, bergantung hampir 80% dari Manado sebagai pemasok. Jadi harga-harga kebutuhan kita akhirnya melonjak 2-3 kali lipat karena ada ongkos-ongkos transportasi karena kan melewati laut dengan kapal. Jadi harga yang di Manado 200 sampai di sini pun akan melonjak sekitar 2-3 kali.
4: Andika menjelaskan harga cabai dalam kondisi normal berada di kisaran 60-80 per kilogram. Namun dalam 2 minggu terakhir, harga terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp240.000 per kilogram yang sangat memberatkan bagi masyarakat, juga mempengaruhi harga beli. Ia memastikan ketersediaan cabai di pasar Toei Tahuna masih relatif aman dan aktivitas pedagang tetap berjalan. Andika berharap kondisi cuaca musim kemarau segera membaik sehingga distribusi dari Manado ke Sangihe kembali lancar dan harga cabai dapat berlangsung turun ke tingkat normal. Jumel Johannes melaporkan.
3: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe mengapresiasi peran RRI di wilayah perbatasan memberikan informasi yang akurat dan terpercaya.
2: Kami berharap RRI sebagai lembaga penyiaran publik dapat selalu berkarya, memberikan informasi, komunikasi kepada masyarakat, sehingga disinformasi bagi masyarakat, khususnya daerah perbatasan itu, dapat diminimais.
5: Peran Radio Republik Indonesia di wilayah perbatasan menjadi sangat penting dalam rangka menyebarluaskan informasi yang akurat dan dapat meminimalisir disinformasi bagi masyarakat. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kepulauan Sangihe, Rona Lumiu, dalam momentum Hari Bakti Radio ke-8 11 September 2026. RRI khususnya stasiun LPP RRI Tahuna selama ini sangat berkontribusi bagi pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Program kerja pemerintah daerah tetap tersosialisasikan kepada masyarakat dengan kolaborasi RRI. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI tetap memberi peran untuk menyambung aspirasi publik yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi tindak lanjut terhadap program kerja pemerintah.
2: Saya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan ini menyampaikan ucapan selamat kepada RRI atas dedikasinya dan dalam pelaksanaan tugas ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Kami berharap RRI sebagai lembaga penyiaran publik dapat selalu berkarya, memberikan informasi, komunikasi kepada masyarakat sehingga disinformasi bagi masyarakat, khususnya daerah perbatasan itu dapat diminimais, dan kami berharap juga RRI sebagai lembaga penyiaran publik dapat memberikan berita sesuai dengan fakta dan data di lapangan. Maju terus RRI, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Daya terus, jaya di udara.
5: Selain memberi ucapan selamat, Kepala Dinas Kominfo Sangihe mewakili pemerintah daerah berharap RRI tetap bersinergi dalam berbagai program ke depan demi kepentingan masyarakat. RRI tetap jaya menjadi media publik yang terus bertransformasi untuk lebih baik dan menjadi pilihan sumber informasi bagi masyarakat. Anton Lahaube melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus memperkuat tata kelola dan akuntabilitas birokrasi sebagai bagian dari transformasi kelembagaan. Capaian tersebut terlihat dari peningkatan indeks reformasi birokrasi, pengelolaan kinerja, keuangan, hingga keterbukaan informasi publik.
6: RRI berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35.
7: Dalam capaian reformasi birokrasi, RRI berhasil meraih nilai 78,44 pada tahun 2025 dengan kategori BB atau sangat baik. Nilai ini meningkat signifikan dibanding tahun 2021 yang berada pada angka 55,64. Sementara dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP RRI tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 61,48. Direktur LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Di bidang pengelolaan keuangan, RRI juga berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan selama 5 tahun berturut-turut, mulai dari 2021 hingga 2025.
6: Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.
7: Berbagai capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh angkasawan dan angkasawati RRI untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik. Prestasi di

0: dibacakan Kepala Stasiun RRI Tahuna Victorianus SSI pada upacara Hari Bakti Radio ke-81 Jumat 11 September 2026 di halaman kantor RRI Tahuna. Transformasi tersebut salah satunya ditandai dengan perubahan branding dan penggunaan logo baru RRI, font RRI yang dibuat lebih kecil disebut menjadi simbol kerendahan hati sekaligus bagian dari upaya mendekatkan RRI dengan audiens.
1: Memasuki usianya ke-81 tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Baik dari sisi program siaran atau konten, infrastruktur maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026. Menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan.
0: Sementara itu, penggunaan font digital mencerminkan wajah RRI yang kekinian dan adaptif terhadap perkembangan digitalisasi.
1: Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,73 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta. Kunjungan layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits. Dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung makna semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI.
0: Selain itu, layanan streaming RRI mencatat 107,4 juta hits, sedangkan interaksi media sosial mencapai 23,30 juta interaksi. Capaian tersebut dinilai bukan sekedar statistik, namun menjadi gambaran kepercayaan masyarakat terhadap RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kepala RRI Tahuna Victorianus pimpin upacara peringatan Hari Radio ke-81 di halaman kantor RRI Tahuna, Jumat 11 September 2026.
1: RRI terus memperluas jangkauan layanan siaran.
4: Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahuna Victorianus memimpin upacara peringatan Hari Radio ke-81 di halaman kantor RRI Tahuna Jumat 11 September 2026. Upacara tersebut dilaksanakan serentak oleh seluruh satuan kerja RRI di Indonesia. Kepala RRI Tahuna Victorianus saat membacakan sambutan Direktur Utama RRI, Hendrasno menegaskan komitmen RRI untuk terus memperluas jangkauan layanan penyiaran bagi masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Ia menyebut pada tahun 2025, RRI telah membangun layanan baru di 6 lokasi pemancar FM, yakni Melabo, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Kehadiran pemancar tersebut menjadi bagian dari penguatan layanan informasi publik yang merata di seluruh Indonesia.
1: RRI terus memperluas jangkauan layanan siaran. Pada tahun 2025, telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melabo, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB+ dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian dari upaya RRI menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern.
4: Direktur Utama RRI juga menekankan bahwa transformasi penyiaran digital terus dilakukan melalui penguatan jaringan digital audio broadcasting dan DRM sebagai langkah penyiapan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisien, berkualitas, serta mampu menjangkau masyarakat lebih luas. Selain transformasi digital, RRI juga menunjukkan kinerja tata kelola yang baik. Lembaga penyiaran publik tersebut berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan selama 5 tahun berturut-turut sejak 2021 hingga 2025. Upacara peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Tahuna berlangsung hikmat dan menjadi momentum memperkuat semangat pengabdian insan RRI dalam menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia. Jumel Johanis melaporkan.
3: RRI memastikan berbagai

0: Edibensi Astacita dapat dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat, sehingga informasi yang disampaikan tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tapi juga turut mendorong partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pembangunan nasional.
1: Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPPRRI, terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung program prioritas nasional, termasuk mendorong implementasi dan keberhasilan pembangunan yang sejalan dengan Astacita. Komitmen tersebut menjadi salah satu pijakan penting RRI dalam menjalankan peran sebagai media publik. RRI tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan membuka ruang partisipasi publik. Hal tersebut disampaikan Kepala RRI Tahuna Victorianus SSI saat membacakan pidato Direktur Utama LPP RRI pada peringatan HUT ke-81 RRI Jumat 11 Agustus 2026 di halaman kantor RRI Tahuna. Victorianus mengatakan RRI ingin memastikan dimensi program dan kebijakan Astacita dapat dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat, sehingga turut mendorong dan menyukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 8 tema siaran prioritas yang berkaitan langsung dengan berbagai agenda pembangunan, di antaranya ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, serta pendidikan berkualitas.
1: Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan lingkungan hidup, investasi, dan hilirisasi literasi digital, serta bela negara.
2: Menurutnya, penguatan tema-tema tersebut menunjukkan bahwa RRI bukan sekadar hadir sebagai penyampai informasi, tetapi juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi sekaligus mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Peran tersebut lanjutannya menjadi salah satu pijakan penting dalam perjalanan RRI ke depan sebagai media publik yang semakin dekat dengan masyarakat dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Melania Ramadhani melaporkan.
0: Berita terakhir, Politeknik Negeri Nusa Utara melaksanakan acara wisuda bagi 136 mahasiswa dan disnatalis ke-20 tahun.
3: Bukan hanya pintar sesuai keilmuan, tetapi Anda dituntut harus berkarakter.
4: Bertempat di Auditorium Jaeta Tengkeng Politeknik Negeri Nusa Utara, Kepulauan Sangihe melaksanakan sidang terbuka Senat Luar Biasa dalam rangka wisuda bagi 136 mahasiswa lulusan tahun akademik 2025-2026 dan disnatalis ke-20 tahun. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara, Ferdinand Gansalangi, dalam sambutannya mengatakan, wisuda terhadap ratusan mahasiswa menjadi bukti lembaga pendidikan tinggi di Sangihe berhasil menyumbang sumber daya manusia bagi daerah, kesungguhan mahasiswa dan dukungan orang tua sehingga dapat menyelesaikan proses perkuliahan hingga di wisuda. Menurut Gansalangi, kesuksesan yang diraih dengan pelaksanaan wisuda menjadi modal utama untuk terus berkembang, meningkatkan kompetensi dan karakter saat memasuki dunia kerja.
3: Saya mengingatkan kepada semua wisudawan wisudawati bahwa bukan hanya pintar sesuai keilmuan, tetapi Anda dituntut harus berkarakter. Terdapat 4 sifat yang tidak ada di transkrip nilai kalian yang kalian terima. Yang pertama, grit atau arah hidup. Kesuksesan besar ditentukan tidak hanya oleh bakat, akan tetapi kemampuan seseorang untuk bertahan, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah selama bertahun-tahun, meskipun menghadapi kegagalan dan kebosanan. Yang kedua, persistence, merujuk pada sikap gigih yang tidak mudah menyerah untuk mencapai tujuan. Ini tidak ada nilainya di transkrip nilai.
4: Gansalangi menambahkan, ke depan memasuki dunia kerja ada beberapa faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan seseorang yang tidak didapat dalam perkuliahan ataupun tercatat di transkrip nilai. Semangat pantang menyerah dan kerendahan hati menjadi kekuatan lulusan Polnustar untuk menggapai kesuksesan ke depan. 136 wisudawan wisudawati lulusan Polnustar masing-masing sarjana terapan 33 orang, keperawatan 52 orang, program studi Studi Teknologi Penangkapan Ikan 11 orang, Program Studi Teknologi Budidaya Ikan 4 orang, Program Studi Sistem Informasi 36 orang, termasuk yang menyandang predikat cum laude. Anton Lahaube melaporkan.
0: Sebelum mengiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Harga cabai di pasar Toei Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe terus meroket hingga Rp240.000 per kilogram. Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe mengapresiasi peran RRI di wilayah perbatasan memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Busa menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Radio telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi ruang untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Dalam momentum Hari Radio ke-81, saya Letnan Kolonel Korps Zeni Nazaruddin STMIP, selaku Komandan Kodim 1301 Sangihe, beserta seluruh keluarga besar Kodim 1301 Sangihe, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81, 11 September 2026. Kepada seluruh insan radio, khususnya keluarga besar RI Tahuna, teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Saya Michael, petani Sangihe. Buat orang yang hidup jauh di perbatasan, RRI dapat rasa dekat. RRI bikin orang tahu keadaan dari daerah lain. Bagi orang petani, RRI Tahuna sangat membantu. Dari RRI, orang dapat informasi cara bertanam, dapat kabar tentang harga, dan dapat dengar lagu bagus-bagus. Terima kasih RRI Tahuna. Terima kasih so jadi orang petamang, mulai dari pigi bakobong, sampai pulang lagi ke rumah. Semoga RRI terus mengudara dan tetap menjadi suara masyarakat kecil di perbatasan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Menjaga keamanan adalah tugas bersama, dan informasi yang benar menjadi salah satu kekuatannya. Saya AKBP Edwin Yohanes Agustinus Sumokor SHMH Kapolres Kepulauan Sangihe mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia sebagai media yang hadir di wilayah perbatasan Indonesia. RRI Tahuna terus menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita kuatkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur dengan menghadirkan informasi yang positif, mencerdaskan dan mempererat persatuan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan.

Saya Ridwan, anggota nelayan di Kepulauan Sangiha, sangat berterima kasih kepada RRI Tahuna, karena dengan RRI Tahuna kami terbantu dengan melihat kondisi daripada cuaca yang ada di Kepulauan Sangiha. Dan untuk RRI Tahuna, kami sangat berterima kasih. Dan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya, Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan. Saya Sigit Triatmojo, SIMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 11 September 2026 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia, khususnya RRI Tahuna. Dari wilayah perbatasan, teruslah hadir menyampaikan informasi yang benar, mencerdaskan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Mari bersama kita wujudkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, melalui siaran yang membangun dan mempererat persatuan. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

pemerintah harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus dikuasai teknologi. Siapa yang TBC minggir. Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer maksud saya.

Ya, pendengar, 42 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kali ini saya akan temani di program Tahuna pagi ini untuk menghadirkan musi di informasi hingga menjelang tepat pukul 8 nih waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 8 kita akan bergabung sebentar dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Baik, peringat selamat pagi untuk Anda semua yang saat ini masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan juga selamat pagi, selamat mendengarkan beberapa rangkaian musik dan informasi yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita yang awal informasi yang pertama untuk pagi hari ini di program acara Tahuna pagi ini untuk edisi Sabtu tanggal 12 September 2026. Baik, untuk informasi yang kami ambil dari portal kami rri.co.id. Pendengar, Ketua Komite Olimpiade Indonesia KOI Raja Sabta Oktohari mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Perhatian tersebut diberikan kepada kontingen Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Okto mengatakan perhatian Presiden menjadi kebanggaan bagi seluruh kontingen Indonesia. Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan tersebut. Kami sangat berbahagia, sangat berbangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Menurut Okto, perhatian Presiden diberikan di tengah berbagai tantangan yang sedang dihadapi Indonesia. Okto menyebut Presiden tetap menyempatkan diri melepas kontingen Indonesia menuju Asian Games. Di tengah suasana nasional, di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, beliau masih menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain Presiden, Okto juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ia turut mengapresiasi Erick Thohir serta jajaran Save the Mission kontingen Indonesia. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Orang sukses itu adalah orang yang betul-betul menikmati hidup, bukan banyak uang. Anaknya sekolah, anaknya bisa bekerja, anaknya bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik, anaknya tidak penjahat, tapi menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Itu yang sukses. Kalau menurut saya, uang bukan segala-galanya. Tetapi bagaimana anak kita itu jadi orang baru bahagia, artinya kita tidak tertekan, kita tidak sakit, itulah orang sukses.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kita masih lanjut lagi dengan informasi selanjutnya. Jakarta International Photo Festival JFest 2026 berlangsung 11 sampai 20 September 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat tahun ini. Festival fotografi ke-6 ini menghadirkan lebih dari 50 proyek fotografi, instalasi, dan multimedia dari 19 negara untuk publik. JFest tahun ini mengangkat tema resiliensi yang membahas cara manusia menghadapi ketidakpastian dan perubahan kehidupan sehari-hari saat ini. Tema tersebut juga menyoroti proses beradaptasi, memulihkan diri, membangun solidaritas, serta menemukan cara baru untuk terus tumbuh bersama. Melalui fotografi, pengalaman menghadapi perubahan dapat dipahami dari berbagai konteks dan sudut pandang, kata kurator JFest 2006 Chelsea Chua dalam konferensi pers JFest 2006 Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat Jumat 11 September 2006. Menurutnya, fotografi menjadi medium untuk membicarakan pengalaman manusia sekaligus membuka ruang bagi beragam perspektif pengunjung selama festival. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca!

Baik, pendengar di manapun anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kita lanjut dengan informasi dari portal kami rri.co.id. Anggota Komisi 8 DPR RI Hetifah Syafrudian meminta Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj memperkuat persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Persiapan tersebut perlu disertai evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai kelemahan pada penyelenggaraan haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Hetifah menjelaskan persiapan haji harus mencakup pembinaan pelayanan perlindungan jemaah serta kesiapan petugas haji. Seluruh aspek tersebut harus dipersiapkan dengan baik untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Persiapan-persiapan penyelenggaraan ibadah haji harus mencakup seluruh pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah haji. Setelah itu tugas juga akan melayani jemaah juga harus dipersiapkan dengan baik. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua

Iya, peringatan 43 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar pendengar, pada pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Jarum Foundation menerima penghargaan bergengsi Indonesia Sport Award kategori Sport Industry of the Year 2026. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menyerahkan apresiasi tinggi tersebut kepada para mitra pembina olahraga. Pemerintah menggelar perhelatan akbar tersebut di Jakarta International Convention Center, Jakarta Pusat, Jumat 11 September 2026. Forum tahunan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas kemajuan ekosistem olahraga nasional secara komprehensif. Menpora Erick Thohir menyampaikan pidato resmi mengenai sinergi bersama seluruh mitra demi kemajuan dunia olahraga. Pihak kementerian menyelenggarakan proses seleksi yang panjang dan ketat bersama dewan juri yang kompeten. Tidak mungkin dunia olahraga berkembang tanpa dukungan stakeholder yang bersatu membangun olahraga di Indonesia. Di tahun kedua Indonesia Sport Summit, perspektif kita mendorong industri olahraga dan memasyarakatkan olahraga agar prestasi bisa terus meningkat. Informasi ini masih dilansir dari rri.co.id.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

Iya, pendengar, sebelum kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita, saya akan alihkan dulu perhatian Anda untuk mendengarkan satu info duka. Info duka berasal dari keluarga Mohaling Talakehe. Ditujukan kepada keluarga besar Mohaling, keluarga besar Talakehe, isi berita duka, telah meninggal dunia di rumah kediaman keluarga pada hari Kamis 10 September 2026, pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Mama, Oma, saudari kami yang tercinta, Amelia Mohaling Talakehe. Amelia Mohaling Talakehe meninggal usia 90 tahun, 10 bulan 22 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini, Sabtu 12 September 2026, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, di rumah keluarga Kapal Mohaling, alamat satu jalur penginapan atau rumah kopi Fania. Demikian peringatan untuk info duka untuk Anda yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga yang ditujukan tadi. Kami harap bantuan Anda mau diteruskan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi karena juga untuk psikologis ke depannya kami juga mempunyai skema atau pendampingan semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
3: Sementara itu salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
4: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman